0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kamu tahu tidak, salah satu fokus dalam Astacita Presiden adalah membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.
1: Nah, ini menarik. Ternyata prestasi itu bukan soal rajin belajar, tapi juga dipengaruhi apa yang kita makan.
0: Betul, penelitian yang dipimpin oleh John T. Dobie menunjukkan bahwa kecukupan gizi pada masa pertumbuhan sangat penting untuk perkembangan otak dan kemampuan belajar.
1: Jadi, sarapan atau makanan bergizi itu bukan sekedar mengenyangkan, tapi juga bahan bakar buat otak supaya lebih fokus dan mudah menyerap pelajaran.
0: Makanya, kalau generasi muda sehat, cerdas, dan kuat, Indonesia juga makin

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru,

Alright nomor 2, main-main gue by Nengkil atau nomor 2 ya. Ini lagu yang sangat-sangat cegil sekali, sangat-sangat centil dan cegil sekali ya gak sih teman. Alright teman, kalian masih ditemenin sama Tio Nugroho ya. Dan kali ini aku bakal spill informasi yang up to date tentu saja buat kamu yang sekarang mungkin lagi apa nih? Kamu lagi apa? Lagi kerja? Atau lagi menuju ke pekerjaan kamu? Atau mungkin kamu lagi sarapan ya? Tapi jam 9 lebih sarapan masih bisa lah ya. Ya, anggaplah brunch lah ya. Brunch. Tapi belum juga sih, brunch itu jam 10 lewat ya. Oke deh, ya terserah apapun yang sedang kalian lakukan hari ini. Yang penting kalian tetap masih punya spark untuk menjalani hidup kalian hari ini. Itu sudah luar biasa sekali. Kita tepuk tangan dulu. Oke, teman, jadi ada film Korea Selatan ya, Hope Garapan Na Jong Jin. Ini resmi tayang di bioskop Indonesia sejak tanggal 9 September lalu. Dan film bergenre science fiction, thriller, dan monster ini mengisahkan perjuangan seorang warga desa ya, bukan seorang lagi, banyak orang berarti ini ya, menghadapi kemunculan makhluk misterius. Nah, Hope ini mengambil latar di Hope, teman berdua, wilayah terpencil dekat perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. Kehidupan warganya berubah setelah kemunculan ancaman yang membuat mereka harus bertahan ya dengan sumber daya yang terbatas. Nah, film ini itu dibintangi sama Hwang Jun-min sebagai kepala polisi bernama Boom Seok, dan Jung Ho-yeon yang tampil sebagai Sung Ae setelah sebelumnya dikenal lewat serial Squid Game. Kalian ingat gak ini? Aku sih gak ingat ya. Dan juga ada juga Zo In-sung, teman berdua, memerankan Sung Ki, pemburu lokal yang ikut menghadapi ancaman di kawasan pegunungan. Ketiganya ini menjadi bagian penting dari sudut pandang manusia dalam menghadapi fenomena yang tidak mereka pahami. Alright, nah ceritanya ini teman berdua itu tuh berpusat pada kepala pas polisi setempat namanya Boom Seok ya, yang bersama polisi muda Sung Ae ini berusaha melindungi warga desa yang sebagian besar ini merupakan kelompok lanjut usia. Nah, di tengah situasi tersebut, bantuan dari luar ini tidak kunjung datang karena komunikasi terputus. Petugas tambahan juga dialihkan untuk menangani kebakaran hutan yang terjadi di sekitar wilayah itu. Sementara teman berdua, Song Ki bersama dengan sejumlah warga berusaha melacak makhluk-makhluk tersebut di kawasan pegunungan. Namun, pencarian itu berubah menjadi situasi yang berbahaya ketika mereka justru malah menjadi sasaran buruan. Waduh. Nah, teman berdua, Hope ini juga menjadi karya pertama dari Na Jong Jin yang masuk kompetisi utama Festival Film Cannes 2026. Luar biasa. Wow, langsung masuk Cannes ya, teman. Dan film tersebut juga berkompetisi memperebutkan Palme d'Or dalam ajang yang berlangsung di Perancis pada Mei 2026 lalu ya. Proses produksi Hope ini berlangsung selama lebih dari 8 tahun. Luar biasa ya, lama juga ya. Jadi, nah Hong Jin juga telah mengungkapkan rencana untuk melanjutkan cerita film tersebut melalui sebuah sequel. Bagi penonton Indonesia, Hope ini bisa disaksikan di bioskop sejak tanggal 9 September ya. Jadi sekarang udah bisa di Ambon, ya semoga ada ya. Karena kadang ada bioskop yang ada film yang di bioskop lain nanti di Ambon gak ada. Nah, yang berkembang, film ini juga menawarkan kisah bertahan hidup yang berkembang dari ancaman sebuah desa menuju konflik dalam skala yang lebih besar seperti itu. Oke, kalau kalian mau nonton filmnya, langsung aja boleh ya ke Access One di Ambon. Atau kalian mau nonton film bareng juga boleh. Aku sebenarnya ada tiket teman berdua. Maksudnya udah beli tiket gitu ya. Ada film Selanggi. Ayo deh kalau misalkan kalian pengen nonton bareng sama aku dan juga penyiar dua lainnya, kayaknya kita bakal nonton bareng di hari Selasa nanti. Kalau mau langsung aja DM kita ya, nanti kita nonton bareng film Suwangi Ilmu Kutukan ya kalau gak salah namanya ya. Oke deh teman, nanti dia bakal balik lagi. Tetap stay tune aja di Produ FM, teman terbaik kamu.

Jenis tanggap bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Sama Pro 2 kalian masih bersama Tio Nugroho ya di 98,4 Pro 2 Radio Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman kali ini ada grup idol asal Indonesia, Yes No Not, orang Pro 2, yang merilis video musik dengan durasi 13 menit berjudul Speaker Freaker. Wow, the long song. Nah, video tersebut dirilis pada hari Jumat lalu ya, 11 September 2026 menjelang peluncuran album debut Island Girl pada 18 September nanti ya. Video tersebut ini memadukan unsur budaya Indonesia melalui musik dan juga visualnya. Beberapa di antara terdengar bunyi perkusi, ceng-ceng dalam lagu Work, terus juga ada gamelan rollerblade hingga musik dari bunyi klakson ya dari lagunya yang berjudul Hong. Nah, pengambilan gambar dilakukan di sejumlah lokasi di Indonesia, teman Pro 2, termasuk juga Jakarta dan Yogyakarta. Video tersebut memperkenalkan 8 lagu yang akan masuk ke dalam album dari Island Girl ini. 8 lagu tersebut yaitu ada Rollerblade, Dizzy, Island Girl, Seafood Diet, terus ada Speaker Freaker, ada Smooth, Party in the Plus 62, dan ada Better on the Island. Nah, kehadiran lagu-lagu tersebut memberikan gambaran mengenai arah musik yang akan dibawa oleh Nona dalam debut album mereka. Melalui Island Girl juga, teman Pro 2, Nona ini akan memperkenalkan gaya musik yang mereka sebut dengan Island Pop. Wow, unik ya, keren. Terus juga konsep tersebut memadukan nuansa tropis Indonesia dengan berbagai musik global seperti R&B era 80-an, dangdut, new jack swing, dan juga ada synth funk-nya juga. Nah, lalu teman Pro 2, album Island Girl ini berisi 15 lagu. Selain 8 lagu yang akan muncul, yang muncul dalam video panjang tersebut ya, album ini juga akan memutar Star, Rollerblade Part 2, Work, Hong, Closer, Chaser maksudnya, Nick of Time, dan juga ada Durian. Oh, really? That's cool. Identitas budaya Indonesia juga terlihat dalam artwork yang terlihat ya, yang ada dalam album Island Girl. Masing-masing anggota Nona tampil dengan pose tarian tangan tradisional Indonesia yang berbeda-beda. Dalam pernyataan resmi ya, dalam rilisan dari 88 Rising, Nona ini menegaskan bahwa Indonesia, budaya Indonesia ini menjadi bagian penting dari identitas mereka. Nama grupnya juga terinspirasi dari nama Nona yang merujuk kata perempuan muda. Nah, lewat speaker freaker ini agak belibet ya. Lewat speaker freaker The Long Song ini, Nona juga akan memperkenalkan perpaduan musik visual yang menjadi bagian dari identitas mereka. Nah, album itu Island Girl nanti ya akan dijadwalkan rilis pada tanggal 18 September. So, are you ready to the album, guys? Kayak udah siap belum?

52, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

0: Desa. 2. Kemanusiaan dan beragam. 3. Persatuan ini.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
3: Rita Effendi.
4: Aji Sukama.
1: Kita bernama saya.

0: Nomor 2, kali ini kapal KM Virgo Transport 8 dihajar ombak besar yang terbalik dalam saat dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin pada hari Minggu 13 September 2026. Kapal yang membawa 243 orang, 115 orang berhasil diselamatkan dan lainnya masih dicari. KM Virgo berlayar hampir 40 tahun, dibuat pada tahun 1987 di Jepang sebelum akhirnya digunakan di Indonesia. Beberapa kapal penyeberangan di sini masih ex Jepang ya, dan disukai karena kondisi rata-rata masih terawat. Informasi kedua, Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto membawa 3 pesan utama Indonesia dalam konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 di New Delhi, India. Pesan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri sesi terbatas bertajuk Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism pada hari Minggu 13 September 2026. Informasi ketiga, penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih berlangsung di sejumlah kawasan di gunung di Jawa Timur ya, hingga minggu kemarin tim gabungan melakukan pemadaman, pembasahan, pemantauan dan observasi udara untuk mengendalikan titik api. Dan informasi selengkapnya tentang Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 10, sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: นต้องมากินนี่นี่ต้องมากินน้ำนี่สิจี
1: อีอีตักซี่นี่ตัวเอาไว้จมูกมาซะสักการะนี่ไม่ต้องตัดบางทีตัดตัวคนเลย
0: งานงานตัดนี่ก็จริงๆ salah satu aspek kita berendu yang mendorong kita usaha dan mensupport lapangan kerja yang berkualitas.
1: Mantap tuh, memang mantap ya. Dengan wirausaha, kamu bisa meningkatkan penghasilan sampai sekitar 2 hari pagi. Tetapi kamu juga bisa bekerja orang lain. Kita kadang ada 3 silapnya, 1, 2, 3.
0: Apalagi kalau kamu lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM, mulai dari ketua gabungan untuk pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, itu kalau Osi mau buka usaha pelijang takut pada mulanya. Osi gerhana. Itu bisa jadi usaha basah, atau praktikum
0: kotak. Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih, sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang
2: setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, ciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih

Malam berdua kita lewati berdua by overnight ya, spesial buat kamu di siang hari ini teman. Dan kita sudah berada di Produce Swiss Indonesia ya. Selama sejam ke depan aku bakal play lagu-lagu Indonesia terfavorit ya, yang kalian suka juga. Dan teman berdua, boleh banget kalau misalnya kalian mau request lagu kesukaan kalian di sini ya, masih aku tungguin sampai nanti jam 11. Jangan sampai lagu favorit kalian turun chart di minggu ini, karena requestan kamu itu menentukan top 20 chart RRI Ambon, oke? Dan kali ini teman aku bakal play lagunya Iqra, lagunya Raim Laode dengan Iqra-nya, spesial buat kamu. Check it out.

Teman Pro2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang dikeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama sakit kepala dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman

0: Zaman Produa saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.
2: Masih sama Dian Nugroho, teman Produa di Produa Hits List Indonesia ya. Kita masih punya waktu 30 menit lagi buat kamu request lagu favorit kamu ya, teman Produa, di 0813-5624-5884 atau di Instagram kita di @rriproduaambon. Nah, habis ini bakalan aku play lagunya Lupain Aku, Please by NPD, spesial buat kamu. Check it out.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tamam Bro, dua gak kerasa udah jam 11 siang. Itu artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah join dari tadi pagi sampai siang hari ini. Tenang aja, abis ini bakalan ada kakak Fali yang nemenin kamu ya teman berdua di Produa Hislist Internasional teman. Tadi juga udah sempat dicicil satu lagu ya dari Somber by dengan My Body Isn't Ready ya teman Produa. Oke, aku Tio Nugroho pamit dan sampai jumpa lagi di hari Rabu malam nanti ya sama aku ya. Oke, teman berdua dan pokoknya tetap semangat buat menjalani hari Senin kamu yang luar biasa ini ya. Jangan berkeluh-keluh ya, pokoknya jalani dulu aja nanti sambatnya pas malam aja ya teman berdua. Oke, aku Tio pamit, bye.

teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga risiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

Teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Mayfield, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Jo, si tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kasing.
1: Akan peristilah jo bagus lagi. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katong budayanya juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Kebetulan, istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

Teman Pro2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: Teman Produa, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Oke, cancel culture itu budaya terkait dengan penyesatan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapak usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris, yang berarti berkhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

Iman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Sekarang teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih free love itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi free love? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang menyebut kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan semua Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Penumbra 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang dikeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama sakit kepala dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia. Itu sih kata.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau sen horor, pasti akan aku akhir nih kata su bisa terbakang. Sebelah itu nanti tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kau tuh mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar leh.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tau sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer

0: aktif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, waktu-waktu si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu betul yang pianter tiket jua. Tenang sa, nanti popcorn betul lah yang bayar.
0: Tapi yang besar jua pada beta.
1: Oh, sini setelah lah belai.
2: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

istilah food vlogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi bagi para pencinta kuliner.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Martindale, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Jo, si tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kasing.
1: Akan peristilah juga bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan maksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong punya daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produksian barang bernilai tinggi lah ini.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: Teman Perdua, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang ditegaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris, yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk menggerak imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Hai teman-teman Produa, kalian tahu gak sih free love itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasi, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi free love? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Produa,

Mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

0: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

teman berdua, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang dikeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain. Gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika

0: Pintu teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhir nih kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kalau tuh mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar leh.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tau sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh.

0: Masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika. Kapan mau balik kata mau film? Kata film senteng di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yusi bicara batulai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton Akang ini tuh. Akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
0: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, waktu-waktu si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang antri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
0: Tapi yang besar juga pada beta.
1: Oh, sini setahun lebih lah.
2: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

food vlogger, merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

Kembali majelis waktu Indonesia Timur, saatnya info periode edisi hari ini, Senin 14 September 2026, bersama saya, Fali Tanikwele.

0: Dengan berdua Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas mengecek kesiapan personel menjelang pelaksanaan Open Turnamen Selam dan Fun Run dalam rangka HUT ke 81 TNI. Pengecekan dilakukan melalui apel khusus di lapangan apel Mako Koderal 9 Ambon Senin 14 September 2026. Informasi lainnya, teman berdua, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ambon mengeluarkan peringatan dini terkait potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Maluku. Peringatan tersebut dirilis pada hari ini berdasarkan sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan BMKG atau Spartan. Informasi terakhir nomor 2, digitalisasi data masyarakat adat dinilai dapat membantu negara mengenali hubungan antara masyarakat, institusi, wilayah, hak, dan sumber daya secara lebih jelas. Gagasan tersebut dikembangkan melalui Nolsli Legal Territorial Digital Twin yang tidak hanya menampilkan peta tetapi juga informasi hukum dan kelembagaan suatu wilayah. Untuk keseluruhan informasinya teman Produa ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info Produa di saat ini bersama saya Fali Tanikwele.
1: Info Produa.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

Teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Mayfield, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Jo, mesti tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tau kasing.
1: Akan peristilah juga bagus lagi. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa, Iki?
0: Jadi begini, Jo. Kalau dulu tuh, katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

teman-teman. Istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

Teman Produa, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: Teman Perdua, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberanian terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris, yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

Teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Setiap hari, di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Hai teman-teman Produa, kalian tahu gak sih fenomenal itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi fenomenal? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

0: dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Very Even, spesial untuk teman perodua semuanya, dan sekaligus merupakan lagu terakhir atau single terakhir yang Feli play untuk teman perodua semuanya. Selanjutnya Feli bakalan pamit dari ruang dengar kamu. Setelah ini ada Kak Vini yang bakalan temanin teman perodua dalam seri ceria bergiringan Korwil Nusantara 3 untuk RRI Ambon, RRI Langor, RRI Sabaki, RRI Ternate, dan RRI Bola. So you can go anywhere on the stay with the world from Ambon, teman terbaik kamu.

Teman berdua, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang dikeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Pintu teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, saya lihat kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi satu mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tau sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pake pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong film? Katong film senteng luar negeri.
1: Iyulai sih, Yosi bicara batulai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Masih bicara nih, betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, saya ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

food vlogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

0: Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio. Kembali lagi bersama aku, Vini, di sini. Dan selamat sore buat kalian semua. Setelah libur panjang aku satu hari ya, aku mau membuka pertemuan kita dengan sore ceria berjaringan Korul Nusantara 3. Spesial banget untuk RRI Ambon, Ternate, Langgur, Saum Laki, dan juga Bula ya. Jadi aku say hi buat teman-temanku yang ada di Korul Nusantara 3 ya, yang bergabung dengan kita di Ambon ya. Semoga kabar kalian dalam keadaan yang tetap sehat dan tetap semangat ya. Harus semangat karena hari ini aku tidak sendiri. Aku ditemenin dengan ya, kalau kataku sih anak-anak muda yang berprestasi ya. Ini generasi muda Maluku yang juga menjadi representasi semangat, prestasi dan potensi pelajar di daerah Maluku ini ya. Buat kamu yang udah lihat flyer kita di medsos, kamu udah tahu dong kita sore hari ini bareng siapa. Yep, benar banget. Kita dengan Duta SMA Provinsi Maluku tahun 2020. Yeay, kita sapa dulu ya di studio. Kita sapa-sapa bentar. Oke, kita sapa. Halo, selamat sore.
1: Halo, teman SMA.
0: Oke, jadi sapanya teman SMA ya. Halo, buat Duta SMA. Oke, aku sama siapa nih, boleh kenalin dulu?
1: Oke, halo teman SMA, aku Jessica. Boleh disapa Cika, Duta SMA Provinsi Maluku tahun 2026.
0: Cika ya, jadi aku panggilnya Cika boleh ya?
1: Boleh, Kak.
0: Oke, yang satu lagi, siapa?
2: Halo teman SMA, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Julian Teograsia Tio. Biasa dipanggil Julian ada aja atau Ian aja sebagai singkatannya ya. Saya adalah Duta SMA Provinsi Maluku tahun 2026.
0: Oke, luar biasa. Cika sama Ian.
2: Betul.
0: Ya, luar biasa Duta SMA. Berarti baru tahun ini banget ya.
2: Baru, Kak.
0: Oke, aku mau tanya umur kalian berapa sih?
2: Aku dulu mungkin ya.
1: Iya.
2: Aku baru 17 tahun di bulan Juli kemarin.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Jika official 17 tahun di bulan Januari kemarin.
0: Di bulan Januari kemarin.
1: Iya.
0: Oke, berarti udah mau cewek KTP nanti ya? Apa udah bikin kalian?
1: Udah.
0: Iya.
2: Aku belum sih.
0: PR ya di sini ya. Oke. Nah, kalian sekolah di mana? Beda sekolah atau satu sekolah nih kalian?
2: Beda sekolah sih, tapi sama sistemnya asrama.
0: Oh, sama-sama asrama. Di mana nih?
1: Kalau aku di SMA Rehobot.
0: SMA Krisen Rehobot. Lokasinya di mana?
1: Cika saya di daerah Benteng, Kak.
0: Daerah Benteng ya. Oke, kalau Ian?
2: Kalau aku sendiri di SMA Negeri Siwalima Ambon di Waiheru.
0: Oke, siapa sih yang enggak kenal SMA satu ini juga ya? Makanya anak-anaknya ya outputnya begini, Duta SMA. Iya, luar biasa. Gimana kabar kalian?
2: Luar biasa.
1: Aku keren, baik banget.
0: Ini baru banget pulang sekolah ya?
1: Betul,
2: Kak, baru banget.
0: Gak ganggu kan? Gak apa-apa ya?
1: Teman-teman SMA.
0: Kenapa enggak sih sambil belajar, sambil juga menjabat sebagai Duta SMA tahun 2026?
2: Bagiku itu, aku bawa enjoy aja sih, Kak.
0: Oke.
2: Ada juga beberapa challenge yang emang aku harus hadapin sebagai Duta SMA dan juga pelajar. Apalagi kita kan udah kelas 12.
1: Benar.
2: Ya, kelas persiapan ujian.
0: Oke. Jadi kalian berdua sama-sama kelas persiapan ujian ya.
1: Betul,
0: untuk
1: Kak.
0: Tahun depan nanti ya?
1: Tahun depan
2: sama udah bulan depan kan udah TKA.
0: Oke, okay, jadi memang prepare-nya juga dari jauh hari ya.
2: Betul, Kak.
0: Oke, okay, kayak misalnya pemantapan. Kalau dulu zamanku pemantapan, namanya sampai sekarang juga pemantapan enggak sih?
1: Sampai sekarang sih kita
2: pengayaan.
1: Pengayaan. Terus okay. Ada untuk kelompok belajar.
0: Oke. Okay. At least dia nggak ganggu ini ya, nggak ganggu kalian buat apa ya, berproses lah ya, di Duta SMA ini kan?
1: Iya, oke. Okay. Jadi kalau di Duta SMA itu kita ada yang namanya prioritas, Kak. Jadi program-program kita diharapkan itu tidak mengganggu proses pembelajaran kita ataupun aktivitas kita sebagai Duta SMA, karena kembali lagi tugas utama kita kan sebagai siswa, Kak.
0: Benar.
1: Iya, itu sih, Kak.
0: Oke, okay. Duta SMA ini yang melahirkan siapa? Dari Kementerian Pendidikan?
1: Iya,
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
1: Direktorat SMA.
0: Oh, dari Direktorat SMA, gitu ya. Oke, luar biasa. Pertama kali mengikuti Duta SMA ini, emang dari keinginan sendiri, jujur ya? Atau emang kayak ada guru yang, kamu ikutan dong, Cika ikut dong, Ian ikut dong, gimana? Aku ke Ian dulu.
1: Iya,
2: jujur, pada saat itu lagi scroll sosial media sih kak.
0: Uh-uh.
2: Sama kayak lagu ini. One night I was born in
1: London.
2: Nah itu aku buka-buka akun Instagramnya di Rektorat SMA kak.
0: Oke.
2: Terus aku dapat ada satu postingan yang dibuka pendaftaran Duta SMA 2020. Segera daftarkan dirimu. Nah aku dari situ aku mulai research apa sih Duta SMA sebenarnya kak. Dari situ aku tahu bahwa Duta SMA itu adalah program dari Kemendikbudsman yang perpanjangan tangan dari Direktorat SMA untuk anak-anak SMA seluruh Indonesia dapat berkembang dan juga dapat mengupgrade kapasitas diri dengan cara menjadi perpanjangan tangan dari Direktorat SMA sendiri.
0: Itu iya. Kalau Cika gimana?
1: Jujur kak, kalau aku sendiri aku tuh udah tahu Duta SMA dari SMP.
0: Oh iya.
1: Jadi kebetulan waktu aku SMP itu Duta SMA brandingnya udah naik banget dari generasi pertama itu Kak Fania Winola. Kalau teman-teman SMA tahu salah satu murid berprestasi di Indonesia. Nah aku terinspirasi dari beliau dan pengen banget aja Duta SMA pada saat itu. Cuman pas SMA itu udah mulai kedistrak nih sama pembelajaran. Jadi kelas 10 udah gak daftar lagi. Tapi pas kelas 11 itu diingetin sama guruku. Baru daftar karena beberapa bulan sebelum itu ada Duta SMA 2024 yang kebetulan datang sosialisasi di sekolah. Jadi selain ada dorongan dari diri sendiri, Bapak Ibu guru di sekolah juga membantu untuk mengingatkan sih kak.
0: Oke, aku nanti tadi yang sempat Cika bilang kelas 10 sebenarnya udah terpikirkan lah ya ibaratnya. Berarti untuk mengikuti Duta SMA ini tidak ada batasan umur atau batasan kelas, harus kelas 10, harus kelas 11, kelas 12, atau memang selama kamu masih di jenjang SMA kamu boleh mengikuti Duta SMA?
2: Selama masih di SMA boleh mengikuti Duta SMA.
1: Iya benar.
0: Oke.
1: Yang penting dia emang benar-benar siswa SMA dan bukan SMK atau MA gitu kak. Karena ini khusus untuk siswa SMA.
0: Oh jadi khusus buat siswa SMA, SMA ya. Oke. Nah untuk aku kepo juga nih buat tahapan ya, tahapan seleksi ya. Tadi sebenarnya aku udah dapat bocoran teman berdua kalau misalnya untuk seleksinya ini agak panjang ya. Dan pastinya aku yakin bahwa mereka yang bersama-sama dengan aku hari ini juga bukan sembarangan orang yang dipilih sebagai duta SMA. Nah aku mau tahu kalian boleh spill mulai dari tahap apa sampai akhirnya kalian terpilih menjadi duta SMA provinsi.
1: Boleh, aku spill tahap pertamanya kan dulu ya.
0: Boleh, silahkan.
1: Nah untuk di tahap satu itu ada seleksi administrasi kak. Nah apa sih yang ada di administrasi itu? Biasanya ada seleksi esai yang harus kita masukkan. Tema esainya itu sudah ditentukan dari Direktorat SMA.
0: Jadi, kalian masih ingat temanya apa?
1: Oh aku itu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
0: Jadi beda juga sama Ian?
2: Kalau aku budaya sekolah aman dan nyaman.
1: Oke. Jadi temanya itu sekitar 3 yang dikasih, kita pilih di antara 3 itu.
0: Oke, siap.
1: Selesai, kita juga harus isi portofolio nih kak. Jadi ada nggak sih organisasi yang kita ikuti selama SMA atau SMP? Terus pernah ikut lomba apa aja? Nah itu bisa kita masukin ke portofolio kita. Nah selain esai, portofolio yang terakhir itu ada video.
0: Video.
1: Iya, jadi video ini salah satu yang paling important di antara segalanya kak, karena di dalam situ kita ada jabarkan visi misi sama program yang akan kita lakukan kalau kita mau jadi duta SMA.
0: Gitu. Terus tahapannya apa lagi? Iya mau tambahkan? Kalau
2: aku lanjut ya kak.
0: Boleh.
2: Kalau teman-teman semua udah dinyatakan lolos tahap 1, bakal dihubungi lagi sama Direktorat SMA. Nah nanti orang-orang yang lulus di tahap kedua, tahap kedua itu tahap wawancara kak. Jadi di situ kita disuruh siapin program yang ingin kita jalankan selama menjadi duta SMA provinsi Maluku, duta SMA provinsi ya. Dan harus dipresentasikan selama 10 menit itu waktu maksimal. Habis 10 menit terus masuk ke sesi tanya jawab antara kita dengan jurinya. Dan fun fact-nya teman-teman, jurinya ini bukan dari regionalnya aja tapi langsung dari pusat.
1: Iya.
2: Kemarin aku sih 2 juriku dari nasional dan 1 dari perwakilan provinsi Maluku. Seperti itu kak.
0: Jadi pressure juga ya guys, karena pastinya punya juri yang langsung dari pusat gitu ya. Tapi kalian persiapannya gimana? Pasti pada saat seleksi duta SMA ini mungkin ya ada bertabrakan dengan tugas-tugas sekolah yang harus diselesaikan sesuai waktunya. Mungkin juga ada tugas di luar sekolah, mungkin tanggung jawab jawab di rumah, mungkin saja di gereja dan lain sebagainya. Kira-kira ada tidak tantangannya selama proses persiapan seleksi sampai kepada terpilih menjadi duta?
2: Mungkin aku dulu ya, Cika. Ya.
0: Boleh, Yan.
2: Jadi pada saat itu aku pada saat lolos tahap kedua aku udah dapat jadwal Zoom-nya ya, Kak, untuk wawancara. Tapi pada saat yang bersamaan juga aku harus ujian di sekolah, ujian harian. Dan sekolahku kan ada yang namanya IBL, Kak, izin bermalam luar. Nah, setelah ujian itu langsung izin bermalam luar, jadi nggak ada ujian susulan. Tapi untungnya setelah bernegosiasi dengan pihak sekolah dan juga guru, untungnya aku di ngertiin untuk mengikuti wawancara dulu, nanti baru mengikuti ujian susulan di hari-hari berikutnya, seperti itu. Jadi emang bertabrakan, dan aku pada saat itu emang lumayan ke pressure juga, karena ini aku nggak tahu mau fokus yang mana ya, Kak. Tapi akhirnya aku, pada saat itu aku buat prioritas aku yang mana dulu yang harus aku kedepankan sebelum hal-hal lain gitu, Kak. Jadi untungnya aku bisa mengatasi hal itu sih, Kak.
0: Ya, dan ibaratnya dapat dibilang pihak dari sekolah kamu, SMA Siwalima juga compare ya.
2: Betul.
0: Soal bagaimana kamu punya tanggung jawab ya, dan ada hal yang bisa membuat kamu itu menjadi lebih berhasil melalui duta SMA ini ya. Betul. Kalau Cika gimana?
1: Kalau aku, kalau soal jadwal sekolah seperti pembelajaran, sepertinya tidak ada yang bertabrakan pada saat itu. Cuman lebih ke tugas-tugas sekolah aja, Kak.
0: Okay.
1: Karena pada saat itu kita juga lagi persiapan TKA ya kan, Kak. Jadi kelas 11 juga kita udah dipersiapin nih untuk ke TKA. Jadi proses penyusunan esai itu menurut aku yang paling krusial, karena aku harus susun tugas-tugasku, terus harus belajar TKA. Tapi selain sisi aku juga harus bikin esai yang punya sisi kritiknya tuh tinggi. Nah, pada saat itu aku coba nih untuk minta izin dulu ke pihak sekolah, dan puji Tuhannya dikasih kerenggangan waktu selama pembelajaran. Jadi kalau misalnya di satu minggu itu aku harus sampaikan terlebih dahulu kalau nanti akan izin di jam apa dan apa, nanti akan dibantu diizinkan oleh Bapak Ibu Humas sekolah gitu.
0: Okay, jadi memang dari pihak-pihak sekolah juga mendukung ya.
2: Okay,
0: nah pada saat terpilih ya menjadi duta SMA, sempat terlintas tidak kayaknya bakal terpilih sih gitu, jujur dari hati yang paling dalam, karena kalian juga pasti melihat kandidat yang lain kan.
2: Betul, ya, betul,
0: persiapan
2: betul.
0: Mereka kemudian juga misalnya bagaimana mereka bisa menghadapi setiap challenge yang diberikan, baik itu dari pihak kementerian dari sini atau juri yang dari regional maupun juga dari pusat. Sempat punya rasa optimis gitu, bisa nih, atau mungkin pada saat udah sampai di titik terakhir ya, udah mau mengumumkan juara yang keluar menjadi tim SMA, kalian justru kayak hopeless gitu loh, aduh kayaknya nggak lagi deh gitu, nggak juara deh gitu. Ian, kamu gimana?
2: Aku Okay. Jadi jujur ya, Kak, pada saat udah setelah wawancara juga aku lumayan pesimis sebenarnya, karena aku melihat potensi-potensi juga dari kandidat-kandidat yang lain. Jujur, teman-teman yang daftar bareng kita dan yang lolos bareng kita tuh semuanya hebat-hebat, Kak, jujur.
1: Keren.
2: Harus kita akui, mereka tuh keren, video mereka kreatif, program mereka luar biasa, dan itu sempat membuat aku merasa kayak di sisi lain aku kayak gimana nih nanti kalau misalnya aku lulus, aku gimana nih dengan jadwal-jadwal sekolahku, karena kan di Siwalima lumayan padat ya, apalagi kan sekolah asrama. Tapi aku kuncinya tuh percaya aja sih, Kak, percaya sama diri sendiri, terus mengesampingkan hal-hal yang negatif. Jadi aku tetap manifesting terus ke diri aku sendiri. Aku harus bisa. Aku nyatain itu tiap hari, dan pada saat pengumuman juga jujur aku pada saat itu enggak menonton, karena aku udah saking deg-degannya aku sampai enggak membuka YouTube pengumuman dari direktur SMA. Tapi pada saat aku enggak buka, aku kan lagi tidur, Kak. Terus dapat notif, "Selamat Julian" di dalam grup. Wah, aku kayak gimana?
0: Aduh, ya? Gitu ya.
2: Campur aduk sih, Kak, sebenarnya. Antara jadwal-jadwal yang padat, terus aku juga rasa senang, sama aku juga rasa kayak sedih juga teman-teman yang lain gak terpilih gitu ya. Tapi pada akhirnya juga kami dengan kandidat-kandidat yang gak lolos juga pada akhirnya temenan baik sih Kak setelah itu. Karena kami pikir suatu kegagalan bukan berarti suatu akhir dari cerita kita.
1: Benar, iya.
0: Oke, luar biasa Ian ya. Kalau tadi perasaannya campur aduk lah ya.
2: Betul, kan?
0: Itu capek. Anggaplah capek selama ini juga terbayarkan,
1: iya,
0: gitu ya. Kalau Cika gimana?
1: Kalau aku tidak jauh berbeda dari Ian, Kak. Pasti ada insecure-nya, apalagi anak SMA dan remaja ya, Kak. Kita gampang ke-distract sama teman-teman yang lain. Kita mungkin lihat, wah, video prestasi mereka, pasti mereka kepilih sih. Dan pada saat itu, jujur, Kak, aku nggak expect kalau aku akan juara atau memenangkan duta SMA provinsi.
0: Yeah.
1: Karena kalau mau dibilang duta SMA itu ketat banget, Kak, penilaiannya. Jadi yang masuk pada wawancara itu, wah, itu udah keren banget. Dan mereka itu perwakilan masing-masing sekolah yang sangat berprestasi. Dan untuk mengikuti tahap selanjutnya, yang aku pegang dalam visi aku selama ikut pendaftaran itu cuman keyakinan sama percaya diri aja sih, Kak. Karena kalau dari awal kita gak percaya sama diri kita sendiri, itu pasti kita untuk lanjut ke tahap selanjutnya udah gak kuat dan udah gak niat lagi gitu, Kak. Tapi sejauh ini percaya diri itu membantu kita banget. Walaupun ya kadang-kadang masih ada rasa takut, tapi percaya diri itu lebih besar gitu dari rasa takut kita sendiri.
0: Ya, jadi itu juga beberapa modal kamu, Ian juga ya. Sebelum nanti Kak, mereka ini, aku juga pembocoran teman Pro 2, kalau mereka udah mewakili Maluku ke tingkat nasional kemarin. Keren ya. Tingkat nasionalnya di mana lokasinya, adik-adikku?
2: Di Jogja.
0: Jogja ya. Ketika mendengar kata Jogja ya sebagai lokasi dari pertemuannya duta-duta berprestasi se-Indonesia, kalian seneng tidak? Jujur
2: seneng banget.
1: Apalagi pas lihat di jadwalnya itu akan ke Prambanan. Wah, Jogja itu kan istimewa ya. Jadi harapannya ada kenangan istimewa yang bisa kita ciptakan di sana.
0: Luar biasa. Untuk persiapannya juga pasti tidak main-main dong ya. Apa ya yang kalian siapkan di provinsi untuk seleksi tingkat provinsi aja juga udah apa ya, ibaratnya udah gong gitu ya. Dan pasti kalian juga menyiapkan semua hal, semua yang kalian bisa, semua yang kalian mampu sebelum nanti bawa ke nasional. Kira-kira di spill dulu suka duka kalian persiapan sebelum ke nasional. Mungkin ada yang kayaknya kurang deh untuk ini atau apa gitu. Nah, karena kalian udah satu nih ya, jadi duta SMA Provinsi Maluku, pasti kan ada program gitu ya yang dibawakan dari Maluku ke nasional sebagai representasi dari Maluku. Gimana, teman-teman?
2: Jadi salah satu program kami yaitu Piala Gandong.
1: Iya. Gitu.
0: Kenapa kalian mengambil Piala Gandong?
2: Karena jujur ya, Kak, karena pada saat itu esai aku sama esai Cika juga mirip ya,
1: mirip
2: dengan temanya.
1: Ada yang mirip, iya.
2: Ada yang mirip. Dan kami sama-sama mengambil Piala. Dan aku juga kaget karena kok bisa gitu, aku sama Cika satu program Piala gitu. Nah, program Piala ini ada kepanjangannya, Kak. Jadi Piala itu adalah Peer Educator Lingkungan Aman. Diambil dari Peer Educator, yaitu pendidik sebaya. Jadi harapan kami setelah ada program Piala ini, kami bisa mengayomi, membersamai teman-teman di Provinsi Maluku untuk semakin mempererat ikatan Piala Gandong. Karena kami rasa Piala Gandong ini kan adalah sebuah adat di Provinsi Maluku ya. Tapi sudah beratus-ratus tahun, tapi kami rasa program adat Piala ini belum betul-betul meresap ke dinding-dinding sekolah. Jadi kami harap melalui program Piala kami ini dapat mengayomi teman-teman untuk memberhentikan bully, menjauhi bully, dan juga mencegah bully. Seperti itu, Kak.
0: Oke, Cika mau ditambahkan?
1: Iya, mungkin aku cerita sedikit ya, Kak. Kenapa kita adain namanya itu Pela. Terus kenapa harus ambil kata Pela gitu. Sebenarnya di Maluku ini cukup rawan ya, Kak, soal kekerasan, apalagi tawuran di era anak-anak SMA.
0: SMA, benar.
1: Makanya menurut aku kita harus lebih tekankan ke kekerasannya sendiri. Dan kalau aku lihat ya, isu kekerasan dan pembahasan tentang bullying programnya udah mulai kurang di kalangan SMA. Jadi untuk tidak mematikan hal tersebut, kita angkat lagi nih isunya lewat program kita, Bella. Karena kalau kita mau angkat program baru, tapi ternyata di provinsi kita ini nih yang masih bermasalah. Berarti angkat saja kita tutup mata nih, Kak, tentang realita yang sedang terjadi. Jadi kita harap program kita ini bisa membuat sedikit, minimal sedikit tetapi besar dampaknya gitu, Kak.
0: Oke, ya. Dan program itulah yang kalian presentasi ketika di pusat, ya.
2: Betul,
0: ya,
2: Kak.
0: Nah, aku mau tahu suka duka kalian sampai di tingkat nasional gimana?
2: Mungkin
0: duka dulu deh, duka dulu, okay, duka dulu.
2: Jika
1: iya, waduh, sebenarnya duka. Aku itu punya 3 buku, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Buku yang pertama tentang program prioritas Kemendikbudsman, buku yang kedua itu tentang programnya Direktorat SMA, terus buku yang ketiga itu soal program aku. Jadi 3 buku ini aku harus hafal, Kak.
0: Okay.
1: Nah, itu kenapa sih harus ada 3 buku itu? Aku antisipasi aja sih teman SMA, karena sampai di sana kita juga bakal diuji kan sama juri. Dan program prioritasnya Kementerian Dasar dan Menengah itu pasti harus selalu melekat di ingatan duta SMA. Karena apa yang akan kita lakukan selama 1 tahun itu harus berkaitan dengan 6 program tersebut, Kak.
0: Okay.
1: Ya, jadi kita harus betul-betul memahami, mendalami, dan sekiranya bisa paham gitu tentang program-program tersebut. Itu sih, Kak, karena menurut aku program itu susah banget untuk dihafal, dan mungkin harus kita lihat ini udah direalisasi belum ya di Maluku. Nah, untungnya ya, Kak, hari itu kita itu ada audiensi sama Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Jadi kita bisa langsung tanya-tanya kira-kira program prioritas ini udah ada belum ya, Pak, di Maluku. Supaya kita bisa ada jawaban yang kita kasih gitu dan di juri. Gitu sih, Kak.
0: Oke, luar biasa ya. Sukanya?
1: Sukanya kalian.
2: Kalau sukanya udah pasti semuanya dibiayai oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah.
0: Luar biasa.
2: Jadi mulai dari bahkan even kalau kalian tinggal di kabupaten, kalian harus berangkat ke Ambon untuk berangkat ke Jakarta, itu semuanya dibiayai, mulai dari tiket tiket kapal, ongkos mobil kalian dari pelabuhan ke bandara, ongkos kalian dari bandara ke stasiun kereta misalnya. Jadi kan kemarin kami transit ke Jakarta, Kak, dari Ambon ke Jakarta terus ke Jogja. Nah, semua itu di cover sama Kementerian Pendidikan Dasar Menengah.
1: Benar.
2: Betul sekali. Jadi sukanya itu sih, Kak, kami pertama kami dapat experience yang sangat-sangat luar biasa sekali dari program ini. Yang kedua, kami dapat jejaring dari seluruh teman-teman duta SMA di Indonesia. Dan kami sangat-sangat amazed karena seluruh teman-teman kami ini betul-betul orang-orang yang hebat, yang betul-betul personal brandingnya wah banget, betul-betul yang kayak menjadi inspirasi juga bagi kita sebagai duta SMA tahun 2026 seperti itu. Kami juga mendapatkan kesempatan bertemu dengan direktur direktorat SMA dan juga menjadi bagian dari keluarga besar direktorat SMA seperti itu, Kak.
0: Oke, pastinya punya teman-teman yang berprestasi se-Indonesia juga ya.
2: Betul.
1: Benar. Itu adalah sekitar 74 kurang aku sama Ian, jadi 76 duta. Jadi kita ketemu harus hafal 76 nama.
0: Nama, ya. Tapi kalian punya ya jaringan baru lah ya. Benar. Jadi kalau misalnya, ada temanku dari provinsi ini, provinsi itu gitu ya. Benar. Jadi punya teman baru kalian. Kemarin waktu seleksi nasionalnya bulan apa kalau boleh tahu?
1: Agustus.
0: Jadi baru banget ya?
2: Baru banget.
0: Oke. Baru pulang. Berapa hari kalian di sana kurang lebih, guys?
2: 4 hari. Kalau kami 5 hari
1: kami
2: karena
1: kita 5 hari.
0: Hamin satu, satu harinya tuh harus berangkat dulu ya.
1: Ya benar. Jadi 4 hari di sana itu banyak banget kegiatan yang kita ikuti, Kak. Hari pertama kedua kita itu ada semacam penguatan.
0: Okay.
1: Jadi kita ke sana itu untuk penguatan duta SMA.
0: Oke, luar biasa. Nah, setelah kalian balik dari Jogja atau seleksi tingkat nasional ke provinsi, pastinya ada tugas dan tanggung jawab nih ya, dalam mengemban predikat duta provinsi. Ini kalian ibaratnya masih menjabat 1 tahun lah ya, sebelum nanti tahun depan pemilihan untuk 2027 ya. Nah, PR yang paling terbesar ya sekarang ya, sementara kalian jalani, atau dalam hal ini program-program yang sementara ini kalian pengen banget buat, ayo teman perdua gabung yuk gitu, atau bantu kita yuk sama-sama untuk membangun Maluku melalui pendidikan gitu, gimana teman-teman?
1: Oke, jadi gini, Kak, kita di duta SMA itu punya yang namanya RTL.
0: RTL.
1: Kalau kita kenal itu namanya program. Nah, RTL itu rencana tindak lanjut duta SMA. Jadi Program kita yang akan kita jalankan itu selama setahun penuh, bukan hanya satu program, tetapi harus ada beberapa program. Jadi bahannya tuh bukan hanya satu doang, Kak. Nah, RTL itu harus kita submit setiap bulan dan langsung dinilai sama Duta SMA Nasional dan Direktorat SMA kira-kira berdampak gak ya. Nah, kita juga punya dashboard namanya Sadatara. Nah, Sadatara itu tempat semua RTL dari seluruh Indonesia itu berkumpul. Jadi kita akan lihat, oh, program di Sumatera gini, program di Maluku gini. Nah, kalau dari Maluku sendiri, kita untuk program besarnya itu kita bawa pola. Jadi Peer Educator Lingkungan Aman tadi adalah program besar kita yang akan dijalankan selama setahun penuh dengan program-program kecil lainnya. Nah, untuk teman-teman Produa, kita nanti dalam bulan ini akan ngadain rekrutmen buat teman-teman kader PELA. Kok kader PELA itu gimana sih, Ian?
2: Nah, jadi kader PELA itu simpelnya adalah anggota forum PELA. Gak membatasi, harus Ambon Center, Ambon Centris ya. Jadi untuk teman-teman di Somlaki, di Kota Tual, boleh mendaftarkan diri sebagai
0: kader PELA. Provinsi Maluku ya.
2: Betul,
0: ya,
2: seprovinsi Maluku, karena dari nama kami aja udah Duta SMA Provinsi. Kami gak mau jadi Duta SMA Provinsi yang hanya bekerja di ibu kota provinsi aja. Tapi kami ingin membersamai, mengayomi teman-teman dari 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku. Seperti itu.
0: Oke, caranya gimana? Boleh di-spill dulu kalau mau gabung, Kakak. Aku mau gabung, tapi bingung caranya gimana misalnya. Gimana sih kalian?
1: Pertama kali ya, Kak. Mungkin teman-teman bisa pertama join dulu atau follow akun Instagram Ruang PELA. Kalau mau tahu akun Instagramnya, boleh cek Instagram aku biar tahu, atau nanti biar kita naikin nama Instagramnya. Nah, setelah itu di situ ada info webinarnya nanti, Kak. Jadi sebelum kita rekrutmen, kita ada webinar dulu tentang speak up and stand up buat teman SMA. Kita membahas tentang isu kekerasan. Nah, kalau teman-teman udah ikut webinar, nah setelah itu langsung ada rekrutmen, karena dari webinar itu anggap saja adalah pembekalan bagi teman-teman kader PELA untuk menjadi salah seorang kader gitu sih, Kak.
0: Oke, luar biasa. Jadi buat teman-teman ya, tadi kata Ian juga, tadi Cika juga udah bilang mereka tidak membatasi ya.
1: Benar,
0: kan? Buat teman-teman yang merasa diri terpanggil ya untuk bersama-sama berkontribusi buat anak-anak muda, anak-anak SMA yang ada seprovinsi Maluku ya, gabung aja Instagramnya. Boleh di spill nama Instagramnya?
1: Boleh, Kak. Namanya Ruang PELA.
0: Ruang.pela ya, jadi searching aja di Instagram ruang.pela ya. Nanti di situ bakal ada teman-teman duta kita yang bakal menerima buat kalian yang pengen banget. Tadi Kak Cika udah bilang juga bahwa nanti bakal ada webinar ya. Di situ kalian bakal dikasih pembekalan. Jadi tidak ibaratnya orang pun bilang lari kosong. Jadi pasti ada bekal yang diberikan dulu sebelum nantinya kalian bersama-sama dengan Cika dan juga Ian untuk dapat berkontribusi bagi Maluku ya. Oke, guys, kita pending dulu bentar, kita jeda dulu bentar, boleh?
2: Boleh, Kak.
0: Nanti bakal aku putar dulu satu lagu buat kalian untuk menghibur. Dan buat teman berdua yang mau bertanya buat adik-adik kita yang kece ini, boleh langsung aja di Instagram kita, di WhatsApp kita ya, atau di live chatnya RR Digital, pastinya kita hadir di sana. Buat teman-teman juga yang ada di Ternate, Langgur, Somlaki, Bula, yang mau, boleh aja langsung WhatsApp kita ya. Aku bakalan bacain komentar atau pertanyaan kalian buat adik-adik yang luar biasa ini ya. Kita jeda dulu, boleh? Saya tahu.
2: Boleh, Kak.
0: Oke. Teman-teman berdua masih bersama aku di sini, masih ada Cika juga, masih ada Ian juga yang bakal temenin kamu ya di sore ceria berjaringan Koral Nusantara 3. Setelah ini, tulus dulu dengan Teh Hijau.

0: Oke, teman-teman radio masih bersama aku Vina di sini dan kita juga masih di sore ceria berjaringan Koral Nusantara 3 spesial banget untuk wilayah Ambon, Ternate, Langgur, Songlaki dan juga Bula ya. Dan kita masih dengan duta-duta terbaik kita ya. Duta SMA Provinsi Maluku tahun ini ada Ian dan juga Cika ya. Kita sapa lagi dulu. Oke, teman-teman. Halo.
1: Halo.
0: Masih semangat ya?
2: Masih. Semangat.
0: Harus semangat karena biasanya kalau umur segitu umur kalian ya itu jiwa semangatnya tuh kayak membara-bara gitu ya. Benar. Guys, aku izin baca pertanyaan yang udah masuk boleh?
2: Boleh banget.
0: Oke. Jadi ini pertanyaan yang ada masuk teman pro 2 ya buat duta-duta kita, buat Cika dan juga buat Ian. Bentar ya. Oke, aku baca boleh ya guys, izin ya. Halo Kak Cika, halo Kak Ian, kenalin aku Anggraini di Lily Boy katanya. Aku mau tanya nih Kak, aku juga merupakan salah satu pelajar yang ada di Maluku. Dan aku mau tanya menurut kakak-kakak apa sih yang harus disiapkan dan dilakukan oleh pelajar sebelum lulus SMA?
1: Oke.
0: Menurut kalian gimana guys?
1: Wah, sebelum aku lanjut, aku sasa dulu. Oke, sebenarnya life as anak SMA itu kamu boleh santai aja. Mm-mm. Jangan jadiin sesuatu yang harus ditekankan gitu. Tapi aku saranin masa SMA itu masa emas remaja kamu. Jadi cari pengalaman sebanyak mungkin lewat lomba-lomba, organisasi. Kenapa sih harus lewat lomba dan organisasi? Nah, dua hal itu yang nanti menunjang kamu masuk ke perguruan tinggi dan pengalaman-pengalaman berikutnya. Karena di zaman sekarang orang-orang itu lebih mementingkan skill daripada mungkin lebih ke skill daripada pengetahuan. Jadi ibaratnya kalau kamu udah punya skill dari pengalaman berorganisasi dan lomba kamu itu udah jadi nilai plus banget di masa SMA kamu. Jadi sebagai anak SMA, aku saranin kamu banyakin produktivitas buat ikut kegiatan seperti itu.
2: Mungkin aku tambahin dikit Jadi aku sapa dulu mungkin ya. Halo Anggraini dari Lily Boy. Nah, menurut aku kalau hal yang perlu kita siapin sebagai anak SMA sebelum kita lulus SMA itu yang pertama

0: menyalurkan materi-materi itu kepada orang lain. Pada akhirnya kamu hidup hanya untuk diri kamu sendiri. Padahal kan kita sebagai seorang siswa itu kan harus menyebarkan hal-hal positif dari yang tadi melalui public speaking kita, seperti itu.
1: Luar biasa. Kalau aku dengar tadi jawabannya adik-adik, pantas ya kalian jadi duta SMA. Aku umur kalian masih main-main loh guys. Aku masih pikir besok bergaul di mana ya, besok bergaul di mana ya. Kalian ikut aja duta ya.
0: Nongkrong juga penting.
1: Work life balance.
0: Betul.
1: Ya.
0: Gak boleh yang stres-stres banget.
1: Wah, ya. Jadi ya belajar-belajar, kerja-kerja, ya bergaul-bergaul gitu ya. Gitu. Oke, aku baca pertanyaan lagi boleh?
0: Oke, boleh kak.
1: Oke, next ini dari, bentar-bentar aku baca dulu ya. Oh iya, ini dari Kak Jessica dari SMA Negeri 2 Ambon katanya. Aku mau tanya nih kak, kalau misalnya menjadi duta SMA ya, biasanya disibukkan dengan belajar ya, belum lagi aku tergabung di kepengurusan OSIS. Gimana membagi waktu versi Kak Cika dan juga Kak Ian? Nah, ini penting nih bagi waktu ya. Biasanya manajemen waktu tuh kan agak susah ya guys. Belajar, belum lagi kalau di asrama ada rules-nya kan, harus gini, harus begitu, belum lagi keluar buat bergaul sama teman-teman jarang gitu ya. Belum lagi prepare buat dutanya. Gimana nih kalian membagi waktu? Aku ke Cika dulu boleh?
2: Oke, boleh Kak. Dari aku sendiri kebetulan banget nih Jessica, aku juga salah satu anggota kepengurusan OSIS. Jadi pas daftar duta SMA itu aku juga jadi salah satu bagian inti dari OSIS. Jadi agak berat nih tugasnya kalau kita lihat ya dari satu sudut pandang. Tapi ternyata itu semua balik ke kita sendiri lagi ya Jessica. Gimana kamu memanage waktu kamu? Nah, kita kebanyakan kecolongan nih di manage waktu. Kalau aku sendiri, aku suka buat jadwal Kak. Jadi catatan handphone, terus selain catatan handphone ada catatan buku yang aku selalu pakai buat schedule kegiatan di hari itu. Karena dengan scheduling itu tuh akan lebih balance Kak, aktivitas kita gak buru-buru amat, gak keteteran amat kegiatannya, itu lebih prepare. Jadi sebelum kamu beraktivitas besok, kamu tulis dulu scheduling. Karena dengan scheduling kamu jadi lebih persiapin nih diri kamu untuk kegiatan di besok hari dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.
1: Itu versi Cika ya, scheduling itu penting. Jadi bikin daily plan ya, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi hari-hari seluruh kegiatan kamu tuh terschedule. Ya, ibaratnya seperti itu. Kalau Ian?
0: Oke, Kak. Aku sapa dulu mungkin ya. Halo, Jessica dari Semandu ya.
1: Iya, benar.
0: Kalau untuk aku sendiri, kebetulan aku juga tergabung dalam OSIS. Dan aku juga tergabung dalam Forum Anak Maluku. Terus sekarang juga aku sedang mengikuti bimbingan belajar TK dan juga SNBTK. Jadi lumayan padat nih ya. Aku kasih gambaran aja. Jadi bagaimana cara aku memanage waktu? Jadi setiap malam itu aku udah pasti nulis prioritas hal yang aku lakuin besok. Yang pasti, yang pertama udah pasti belajar, dan yang kedua udah pasti berolahraga. Itu dua hal yang wajib aku lakuin tiap hari Kak. Karena menurut aku kalau kita hanya belajar-belajar melulu, gak olahraga, tubuh kita gimana dong? Gak sehat nanti ya. Terus juga contohnya ya, aku kan udah daftarin bimbel nih. Nah, aku udah schedule di kalenderku setiap 2 minggu itu jadwalnya di hari Selasa dan juga hari Jumat malam. Itu aku udah masukin ke kalenderku. Jadi selama 1 bulan ini aku harus ngapain aja, seperti itu. Dan kegiatan sore ini juga kemarin aku masukin ke reminder aku, reminder HP aku. Jadi udah betul-betul terschedule kegiatan-kegiatanku seperti itu. Dan salah satu hal yang aku tekuni banget itu aku harus betul-betul fokus dan memaksimalkan diriku dalam kelas. Karena aku tahu aku gak bisa nih kontrol kalau tiba-tiba aku ada jadwal belajar yang bertabrakan sama kegiatan yang wajib aku lakuin di luar jam belajar. Nah, aku gak bisa mengontrol hal tersebut. Jadi untuk mengantisipasi, aku betul-betul fokus dan mengerti apa yang disampaikan oleh guru dalam kelas agar nantinya aku tinggal repeat aja pas pulang sekolah, seperti itu.
1: Jadi sebenarnya kalau tadi aku tangkap dari Ian dan juga Cika, schedule itu penting ya guys.
0: Betul.
1: Dan tadi kata Ian juga tidak melulu soal belajar ya. Kalau kita belajar gimana nantinya ya? Otak kita pasti ya benar jatuhnya burn out juga. Jadi harus istirahat, harus olahraga ya, refreshing gitu ya.

0: Yes, benar sekali. Dan ya menjalin hubungan kita dengan yang di atas pencipta kita. Itu penting juga guys ya. Jadi yes, itu adalah trik-trik mereka. Ada satu lagi boleh ya guys. Ini dari Endang SN. Dia gak bilang dia dari mana, tapi katanya dia mau tahu nih, kakak-kakak, kalau misalnya aku tergabung di Ruang Pela setelah mengikuti webinar, dan kalau misalnya aku lolos, katanya ya, apa yang akan aku lakukan untuk membantu program dari Kak Ian dan juga Kak Cika?
1: Oke, mungkin aku jelasin ya.
0: Boleh, Kak Cika, Ian.
1: Jadi untuk teman-teman yang di dalam Ambon, kalau misalnya emang udah lulus jadi anggota KDR Pela, itu kami ada program untuk Goes to School. Nah, itu teman-teman bisa ngikuti kami untuk Goes to School atau kegiatan seperti di panti asuhan, karena kami juga ada salah satu program yang mengharuskan kami ke panti-panti asuhan seperti itu. Untuk teman-teman di luar Ambon jangan khawatir, karena bakal kebagian juga. Nah, untuk teman-teman di luar Ambon bisa menjadi perpanjangan tangan dari Duta SMA dan juga Direktur SMA untuk membuat video-video kampanye tentang anti-bullying, tentang program-program dari kami Duta SMA dan juga program-program dari Kemendikbudristek, intinya sebagai perpanjangan tangan seperti itu. Juga berkesempatan menjadi pembicara dalam, misalnya kami ngadain webinar nih, bisa jadi host, bisa jadi moderator, bisa jadi narasumber juga seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan, jadi semua kader Pela atau anggota Pela kami pastikan akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang kami adakan seperti itu, Kak.
0: Oke, Cika mau tambahkan?
2: Oke, selain yang sampein ada webinar, terus ada aksi nyata, nah kita juga punya kanal Pela. Jadi kalian bisa bantu nih ngelain kanal Pela. Nah, kanal Pela itu apa sih? Itu seperti sebuah aduan by Google Form.
0: Yes.
2: Jadi teman-teman bisa bantu checklist kira-kira udah ada aduan-aduan terkait kekerasan dari daerah mana aja supaya sampai ke telinga kita.
0: Oke, begitu ya, ibaratnya mereka teman-teman juga bersama-sama melanjutkan tombak perjuangan ya dari teman-teman Duta SMA Provinsi Maluku agar bisa meluas ya program Ruang Pela ini ya. Jadi tadi ada mau Goes to School juga, berarti seru ya teman-teman. Jadi bukan cuma kita asal gabung, tapi kalian juga punya pengalaman yang baru dengan Ian dan Cika nanti. Pastinya kalian punya jaringan dan lain sebagainya ya. Jadi yang mau langsung aja di Instagramnya ruang.pela.
1: Betul, Kak.
0: Oke ya. Tadi mendengar apa yang mereka sudah sampaikan ya, kita udah cerita banyak juga. Kebiasaan apa sih yang biasa kalian lakukan sampai bisa kayak sekarang gini, aku aja kayak speechless gitu loh guys. Umur kalian dengan kemampuan akademik ya, kemampuan public speaking, kemampuan percaya diri, itu nilai percaya diri yang memang aku rasa ini mateng banget, baik di Cika maupun juga di Ian. Aku ke Cika dulu.
2: Kalau aku nerapin 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
0: Yes, okay.
2: Nah, itu 7 kebiasaan yang membuat diri aku lebih produktif. Pertama itu yang pastinya kita harus bangun pagi, Kak.
0: Nah,
2: sebagai anak SMA ini nih yang sering kelupaan sama kita, karena malamnya udah begadang duluan, belajar, main game atau scrolling dulu. Nah, padahal bangun pagi itu penting banget, Kak. Jadi alasannya tuh bangun pagi itu bagaimana cara kita memulai hari kita. Jadi kalau bangun paginya udah gak teratur, itu seharian bakal agak sedikit terganggu gitu, Kak. Nah, selain bangun pagi, aku biasa beribadah. Jadi itu salah satu kuncinya, kayak yang tadi kakak bilang, kita harus berhubungan terus sama yang di atas. Beribadah itu juga penting untuk mengawali seluruh kegiatan dan hari kita. Kalau Ian, di 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
1: Nah, kalau aku kurang lebih tahapan awalnya sama kayak Cika. Setelah beribadah, aku berolahraga dulu teman-teman, karena menurutku olahraga di pagi hari itu sangat-sangat membuat kita, tubuh kita menjadi lebih produktif, karena udah mengaktifkan seluruh sel tubuh kita, dan kita jadi kalau rasaku sendiri ya, dari pengalamanku itu, kita jadi gak ngantuk dalam kelas karena udah olahraga di pagi hari. Nah, setelah berolahraga, kami belajar, karena itu juga salah kewajiban kita ya sebagai anak-anak SMA ya, anak-anak sekolahan. Nah, setelah belajar, jangan lupa bersosialisasi, karena kita sebagai manusia kan adalah makhluk sosial. Apa jadinya kita tanpa bersosialisasi seperti itu ya, Cika?
2: Iya, benar. Jadi bermasyarakat itu penting banget untuk anak SMA. Jadi kalian gak harus mulu guys belajar di kelas, Jadi kita harus juga membangun jejaring dengan masyarakat di sekitar kita, Kak. Nah, selain bermasyarakat, kebutuhan gizi kita juga penting.
0: Yes.
2: Nah, selain ada program MBG ya, Kak, kita juga harus bangun kebiasaan makan makanan yang bergizi di rumah. Dan itu mungkin salah satu yang masih jadi PR nih buat kita sebagai yes. anak muda zaman sekarang yang kedistrik sama junk food dan
0: yes,
2: lainnya. Dan ternyata makan bergizi itu membantu diri kita lebih siap untuk memulai hari. Jadi ibaratnya kalau kesehatan kita fit, kita juga fit untuk memulai hari tersebut, Kak. Nah, yang terakhir mungkin tidur lebih awal, Kak.
0: Okay.
2: Nah, tidur lebih awal ini adalah kegiatan terakhir dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, yang aku tahu, anak remaja itu harus tidur di jam 10 ya, Kak. Di jam 10 paling maksimalnya. Nah, tapi kebanyakan dari kita ada yang belajar dulu nih sampai jam 12, jam 1 malam. Dan lama-kelamaan itu bukan bikin kita makin fokus untuk ujian besok, malah bikin kita
0: bener, ya?
2: Lebih burn out, yes. stress, dan lebih capek gitu, Kak. Jadi tidur lebih awal itu juga penting selain bangun pagi.
0: Ya, benar banget ya. Jadi kurang lebih itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang sering Cika dan Ian lakukan ya, untuk dapat mendukung produktivitas mereka ya, untuk bisa manajemen waktu dengan baik dan sebagainya. Makanya tadi kalau kalian udah dengar apa yang mereka sampaikan ya, kalau menurutku mereka udah siap sih, baik secara mental, akademik mereka ya, rasa percaya diri mereka tadi, kalau menurutku lewat kata-kata yang mereka sampaikan, mereka bukan layak lebih dari kata layak untuk menjadi duta SMA. Yang terakhir, aku mau tanya buat kamu berdua, apa sih harapan kalian, Cika dan juga Ian, untuk pendidikan yang ada di Maluku ya, dan apa yang pengen kalian sampaikan untuk anak-anak muda, untuk anak-anak SMA se-Maluku ya, mari untuk bersama-sama bergandeng tangan. Bukan kalian berdua punya tugas sebagai duta SMA, tapi bagaimana cara kalian untuk bisa merangkul teman-teman seprovinsi Maluku ini untuk membangun pendidikan yang ada di Maluku semakin lebih baik.
2: Oke. Mungkin Ian mau mulai lebih dahulu.
1: Oke, jadi harapan kami ya, Kak, sebagai yes. duta SMA, terkhususnya aku, Ian, harapan aku untuk pendidikan di Provinsi Maluku lebih ditingkatkan lagi, karena ada beberapa wilayah di Provinsi Maluku masih tergolong daerah 3T. Jadi harapan kami kedepannya dari pemerintah boleh untuk tidak mengesampingkan pendidikan daripada hal yang lain seperti itu ya mungkin ya. Dan untuk, karena pikir aku pendidikan itu adalah fundamental kita sebagai manusia. Dimanapun kita bisa belajar, tapi dengan fasilitas yang cukup, dengan dukungan dari pemerintah yang cukup, aku yakin kok anak-anak yang dari Tual dan dari Somlaki bisa go nasional, bahkan internasional dengan dukungan dari pemerintah seperti itu. Untuk pesan untuk teman-teman di luar sana, seperti yang tadi aku bilang, don't afraid to take your first step. Dari, izin aku ambil yes. quotes dari lagu The Greatest Love of All. Itu dibilang, I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I failed, if I succeed, at least I live as I believe. Jadi kita sebagai manusia, terkhususnya untuk teman-teman SMA di luar sana, jangan bergantung ke orang lain. Tetap semangat belajar sambil kembangin soft skill kalian. Karena tadi aku bilang, soft skill itu sangat berguna untuk di masa depan kalian nantinya, terutama public speaking mungkin ya. Dan mau kalian gagal, mau kalian berhasil, itu kembali lagi ke diri kalian sendiri. Karena yang sampai sekarang aku pegang itu, Everything is a win when the goal is experience. Semua adalah kemenangan kalau tujuan kita adalah pengalaman. Dan jangan lupa belajar dari pengalaman agar kedepannya kita enggak blunder lagi seperti itu.
0: Luar biasa, top banget Ian. Ya. Iya, aku juga di sini. Kalau Cika gimana?
2: Kalau aku paling sama Kak, Maluku itu masih harus kita lihat dari pemerataan akses pendidikannya. Jadi apalah daya Maluku kalau hanya Ambon yang maju. Maluku itu keseluruhannya. Jadi kita berharap teman-teman di kabupaten lain juga mendapatkan apa yang kita dapat. Sama halnya seperti duta SMA, apa yang sudah kita dapatkan di Jogja, pembekalan dan lain-lain, kita ingin bagikan ke teman-teman SMA lewat program-program kita. Jadi harapan kita melalui program Pela ini kita bisa membantu teman-teman SMA untuk lebih baik lagi ke depannya dalam isu kekerasan. Dan harapan aku untuk teman-teman anak-anak muda di luar sana, it's your first time to be young. Jadi mengalir aja, tidak usah harus seperti orang lain.
0: Yes.
2: Apa yang kamu lakukan hari ini juga adalah bagian dari proses kamu ke depannya. Jadi tetap ambil semua pengalaman yang ada di depan mata kamu. Jangan biarkan satu pun tersisa, karena masa muda itu hanya sekali, yang tadi aku bilang, Kak. Jadi kalau misalnya kita udah tumbuh lebih besar, nanti pasti ada rasa, aduh, kenapa ya dulu aku gak kayak gitu. Nah, aku ingin teman-teman semua belajar untuk ambil kesempatan dan ambil curi start apapun yang ada di depan mata kalian, karena itu akan menjadi pengalaman penting bagi kalian semua. Nah, selain itu, untuk teman-teman SMA semua, jangan jadikan tempat kalian tumbuh sebagai suatu batasan bagi kalian. Sama halnya seperti kita di Maluku, we are not in small village, guys. Kita salah satu dari provinsi Indonesia. Kembangkan diri kalian dan tunjukkan kalau kalian adalah anak-anak hebat yang akan menyuarakan Maluku di seluruh Indonesia, bahkan internasional.
0: Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Ian dan Cika ya. Thanks banget, guys. Aku terharu. Dan ya, kembali lagi aku menyesal kenapa di umur kalian umur kalian ya. Aku ya, begitulah kehidupan, teman-teman ya. Aku doakan perjalanan kalian semakin berhasil ya, progres untuk program Ruang Pela kalian semakin lebih dikenal lagi ya, dan banyak anak-anak muda, anak-anak SMA yang mau bersama-sama bergandeng tangan untuk memajukan Maluku melalui pendidikan. Sukses buat kalian. Tuan Pro 2, tahu tidak, aku berani bilang kalau aku bangga kenal kalian ya. Kalian juga harus bangga punya duta SMA seperti Ian dan Cika, dan banggalah ketika kalian bersama-sama Ian dan Cika untuk memajukan Maluku. Terima kasih ya, guys. Salam untuk gurunya. Terima kasih.
2: Terima kasih, Kak.
0: Udah mengizinkan kalian, udah pulang sekolah, masih mampir di sini buat chit-chat ya. Aku tunggu updatean buat Ruang Pela ya. Terima kasih buat teman berdua. Terima kasih juga buat teman-teman yang ada di Ternate, Langgur, Samlaki, dan juga Bula ya. Aku udah rembes 3 menitan, gak apa-apa ya, guys. Kita ketemu lagi nanti di Sore Ceria Berjalingan Korwil Nusantara 3 untuk edisi berikutnya. Aku Vini pamit, Ian pamit, Cika pamit ya. Operator ada Kak Kansas juga. Terima kasih dan sampai jumpa.
2: Sampai jumpa.
3: Saatnya kita ikuti Volume.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

teman berdua, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang dikeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak mulia kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata menonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia kamari. Kamarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu akan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti, sah, daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tau sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, ya sih bicara betul lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, Ose ini selalu label lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

istilah food vlogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

Ya Allah Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

0: Info Pro 2 pada pukul 7 malam waktu Indonesia Timur, Taman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa di Istana Negara Senin ya, hari ini waktu setempat. Dan pengangkatan Suhasil sebagai Menkeu ditetapkan melalui Kepres 97P 2026, pemberhentian dan pengangkatan Menkeu sisa jabatan 2024-2029. Dan pastinya pelantikan ini juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, diantaranya Menko Bidang Politik dan Keamanan, Menko Bidang Infrastruktur, Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Menko PMK juga mengapresiasi peran BPOM dalam menjaga keamanan mutu dan khasiat obat serta makanan. Menurutnya tugas tersebut semakin penting karena pengawasan berlangsung sejak hulu hingga produk digunakan masyarakat. Pratikno menilai tanggung jawab BPOM tidak berhenti pada pengawasan produk yang sudah beredar. Perannya juga mencakup pengembangan industri agar kebutuhan obat nasional semakin mandiri dan berkualitas. Informasi terakhir kita, kapal KMP Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang dilaporkan terbalik pada Minggu 14 September 2006 di Laut Jawa. Sebelumnya kapal berangkat dari Pelabuhan Surabaya pukul 6.52 dua hari lalu ya. Evakuasi tengah dilakukan untuk mencari para korban. Mereka yang ditemukan kemudian dibawa Basarnas ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Informasi selengkapnya dapat teman kunjungi laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Awards.

0: Esis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Tua vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: Teman Perdua, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

Prodo FM, teman terbaik kamu tuh Prodo 2, kembali lagi bersama aku ini di sini teman. Dan spesial banget di ruang dengar kamu. Kita di rak ruang obrolan komunitas ya. Ada komunitas-komunitasnya pasti akan membantu buat kamu bisa menjadi orang-orang yang lebih apa ya, produktif aja ya. Di antaranya kalau kreativitas dan seni ada komunitas film pendek, film pelajar, komunitas fotografi anak muda, desain grafis, musik independen, komunitas dance atau K-pop, komunitas content creator, komunitas teater dan juga komunitas menulis dan sastra. Kalau di lingkungan teman produwe ada komunitas peduli sampah nih, komunitas bersih pantai, komunitas urban farming, ada climate action, pecinta alam dan zero waste. Untuk komunitas bahasa ada English Club, Japanese Korean Club, sorry Language Club, debat, public speaking, literasi, student action, STEM teman produwe. Dan juga robotik ya. Aku bakal update lagi informasinya buat kamu di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris, yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk menggerak imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Setiap hari, di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Hai teman-teman Produa, kalian tahu gak sih fenomenal itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi fenomenal ini? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Produa,

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Produa, kembali bersama Kevinnya di sini. Dan tidak terasa ya, udah jam 8 aja teman. Seperti biasa di cerita penutup hari menemani kamu, teman Produa, dengan berbagai informasi dan hiburan yang pastinya akan membuat hari kamu semakin menyenangkan ya. Jadi, don't go anywhere, stay tuned on RRI Produa.

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu menguruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman berdua, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat, tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Usah yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar. Minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih, Osi masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari. Kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu akan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti, sah. Daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Osi tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi anu pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film sentain di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yusi bicara betul lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket jua. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar jua para beta.
1: Oh, si ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

food vlogger, merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

Boom. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

zaman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri, yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Findel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa dan usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: Rossi Music Live Chat, teman Pro 2 kembali lagi bareng sama gue Elan De Krisandaru, bareng Elan malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti janji gue tadi ya, gue gak mungkin malam hari ini cuma sendirian. Karena gue langsung, bukan sendiri, tapi gue langsung kedatangan dua musisi sekaligus. Malam hari ini ada Adeo dan juga Katia Revendi. Gila, gimana nih kabarnya Akang Teteh nih?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kang Adil, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Sangat baik, karena menuju Pro 2 105 FM.
0: Cakep, udah diapalin loh. Katiara gimana, Damang?
1: Alhamdulillah, Pangestu.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata Katiara dan Kak Adi ini ternyata dua-dua dari Bandung aslinya.
2: Bandung,
0: ya?
2: Asli Bandung.
0: Wede.
2: Asli Bandung nih.
0: Plat D nih dua-duanya.
1: Jujur.
0: Plat D. Tapi dua-dua udah lama di Jakarta ya?
2: Kalau aku enggak.
0: Kalau Kak Adil dari mana? Asli Bandung. Kalau Kak Tiara di Jakarta?
1: Aku sudah hampir 2 tahun.
0: Udah hampir 2 tahun. Iya, jadi ternyata tadi pas otw kesini juga lumayan macet dan kaget ya karena macetnya ya.
2: Iya, lumayan bener banget.
0: Oke. Shock ya?
2: Lumayan sih.
0: Beda gak sih macetnya Bandung sama macetnya Jakarta? Sorry.
1: Beda.
0: Beda ya?
1: Nah, tapi di Jakarta tuh lebih rapi macetnya.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau di Bandung kan... Ah ya, nggak ada aturannya gitu. Kalau di Jakarta tuh macet tuh udah lurus aja gitu kan.
2: Dan jalan terus kan.
1: Jalan.
0: Kalau di Bandung?
1: Karena rapi kan. Okay. Maksudnya kalau di Bandung tuh ada aja yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, tiba-tiba ada mobil di tengah, nanti tiba-tiba di depan masuk ke dalam. Ah, udah.
0: Waduh, ini kita harus nyapa dulu warga Bandung nih. Kameranya halo, hai. warga Bandung. Pinjem 2 talent ya hari ini ya. Tapi btw kalian mostly sekarang kesibukannya ngapain nih selain promo? Kang Adio.
2: Aku dulu. Aku emang karena keseharianku di studio recording.
0: Iya,
2: asik. Jadi aku
0: jaga studio berarti.
2: Jaga
0: ya.
2: Studio. Oh iya. Enggak lagi garap next single juga sih.
0: Wis, banyaknya berarti masih produksi ya.
2: Betul, karena harus produktif ya.
0: Betul. Asik.
2: Harus produktif juga, lagi nyiapin next single, terus activity ya ini apa? Promo sih.
0: Oh, maksudnya lebih ke promo ya.
2: Benar banget.
0: Okay.
2: Dan kemarin juga ya ada beberapa perform juga sih. Jadi ya lebih ke fokus ke lagu aja sih guys.
0: Luar biasa.
2: Depan dan belakang panggung.
0: Harus gitu ya.
2: Benar banget.
0: In this economy harus produktif dong.
2: Banget.
0: Pasti kan.
2: Produktif.
0: Kalau Kak Tiara sibuknya apa sekarang nih?
1: Aku kehidupanku terbagi dua.
0: Apa tuh?
1: Menjadi musisi dan menjadi atlet.
0: Atlet apa tuh?
1: Padel tentunya.
0: Ah, itu dia. Ya,
1: jadi aku tuh kerja di tempat padel kan.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Terus ya udah, jadi kesibukannya setiap hari aku kerja. Kemudian nyanyi juga. Sama Kang Adil.
0: Oke. Okay.
1: Sama The Groove juga lagi menyiapkan materi-materi baru. Jadi lagi seru-serunya deh nih akhir tahun nih.
0: Emang biasanya orang tuh akhir tahun baru dar-der-dur tuh biasanya.
1: Asli
0: ya.
1: Asli kayak dari Januari kemana aja.
0: Iya.
2: September ceria ya.
0: Nah, ini buat teman Pro 2 juga mungkin yang baru kerasa dar-der-durnya sekarang nih. Sama ternyata kayak Kang Adil sama Kak Tiara ya.
2: Banget.
0: Tapi kalau ngelihat sekarang nih, anak-anak Gen Z lagi pada sibuk, biasanya event-event kan banyak di akhir tahun ya.
2: Iya,
0: benar. Kalau kalian masih ini gak? Masih yang kayak justru callingan lagi banyak banget nih di akhir tahun nih.
2: Iya banget.
0: Banget ya?
2: Banget. Banget, banget. Emang harus bisa ngebagi waktu juga. Dan beliau ini yang
0: pikir
2: aku ini nih.
0: Oh,
2: sibuk banget juga.
0: Oke.
2: Kegiatannya.
1: Alhamdulillah. Cuman sebenarnya karena ya disambangi dengan pekerjaan juga ya. Jadi aku kerja juga. Nah itu yang jadinya tuh secara waktu rasanya kayak padat. Padahal sebenarnya kegiatannya itu aja sih. Bukan yang kayak jadi wah gitu. Sini kesana. Enggak juga gitu.
0: Cuma
1: ya dinikmati.
0: Tapi ya, energinya banyak kepake berarti ya.
1: Betul.
0: Iya.
1: Berpikir.
0: Benar.
1: Sekarang aku harus bikin report gitu. Apa coba?
0: Dulu berarti gak kebayang ya?
1: Enggak. Dipikir pas awal kalau dia kerja di lapangan padel, seru dong bisa main setiap hari ya kan, pas udah gitu tiba-tiba report sales bulan ini.
0: Itu
1: belajar hal baru setiap hari.
0: Tapi pertanyaannya adalah, Kang Adi udah diajak padel apa belum?
2: Belum nih.
0: Penasaran gak, Kang?
2: Sangat penasaran, tapi jauh pisan. Eih.
0: Aduh.
2: Pisan dia dari iya, di aku di Bandung.
0: Oh. Kan.
2: Beliau ya, ini
0: bisa lah, Kang. Sekali-kali mah.
2: Bisa nanti diusahakan. Nanti kita padahal bersama asik.
0: Boleh. Karena lagi happening banget gak sih padel tuh?
2: Banget gak sih?
1: Secara industrinya iya, secara chordnya juga makin banyak. Mm-hmm. Jadi makin kebagi, jadi chordnya kosong-kosong. Curhat
0: iya. Jujur banget ya, kayaknya jujur banget ya. Tapi lagi ini gak sih lagi menekuni sebuah hobi spesifik gak gitu, kayak Kang Adio gitu. Mungkin lagi ngulik apa gitu.
2: Aku sekarang tuh lagi seneng-senengnya ke, emang dari dulu juga sih, ke binatang sih aku. Jadi selain di studio tuh aku
0: Piton gitu, Kang.
1: Lebih ke leopard.
0: Leopard ya, cheetah gitu ya.
2: Aku lagi seneng banget ini sih, binatang-binatang kayak burung hantu, iguana.
0: Serius, Kang?
2: Serius banget. Jadi memang karena keseharian di studio ya, jadi refreshnya tuh ke ya hewan-hewan itu.
0: Oh, malah ke binatang ya?
2: Binatang.
0: Sekarang apa yang lagi dipelihara banget?
2: Ada iguana.
0: Oke. Okay.
2: Yang tadinya 7 sekarang lumayan agak menurun.
0: Oh, tadinya 7.
2: Sekarang menurun jadi 3.
0: Oh.
2: Ada bavipis.
0: Oh. Oke. Okay.
2: Burung hantu asal Sumatera.
0: Oke. Okay.
2: Kucing juga ada yang baru tuh, baru datang kemarin tuh.
0: Kucing jenis apa tuh, Kang?
2: Oh, enggak sih, biasa kucing-kucing. Aku enggak yang kucing.
0: Enggak yang ras gitu ya. Oke.
2: Okay. Aku lebih keseneng aja sih.
0: Oke, okay. Jadi reptil, mamalia sama burhan tadi ya, burhan. Oke. Kalau Kak Tiara apa lagi ngulik apa enggak? Sesuatu gitu.
1: Enggak ada yang spesifik sih, ya itu aja sih, paling padel.
0: Padel. Lagi ini ya, lagi ngulik recap sales ya.
1: Enggak sih, lebih kayak belajar bandeha, belajar kibora, belajar.
0: Itu lagi belajar banyak ngitung ya.
1: Banyak ngitung.
0: Oke, tapi ini jadi ternyata kalian baru aja merilis sebuah single terbaru ya.
1: Betul.
0: Berjudul Aku dan kamu tak ingin terpisah.
2: Benar banget.
0: Oke. Pertama-tama kenapa ini siapa dulu deh, Kang, yang ngajak Kak Tiara dulu, apa Kang Adio dulu ngajak Kak Tiara atau aku dulu yang ngajak kalian ya?
2: Asik. Aku cerita dikit ya.
0: Boleh, silakan Kang Adio.
2: Sebenarnya tuh lagu ini dibikin di tahun 2009-2011, aku lupa.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Lagu lama ini.
0: Uh-huh.
2: Untuk talent lain dan okay. Aku buatin. Ini tuh lagu penciptanya sama dengan Meski Takkan Selalu Indah yang single aku kedua.
0: Oke.
2: Okay. Nama penciptanya yaitu Diki Abah atau Pak Diki. Beliau menciptakan di 2009 atau 2011, aku lupa tepatnya. Cuman waktu itu untuk orang lain.
0: Oh,
2: tapi
0: iya?
2: Di 2025-2026 kita rembukan lagi, coba buat rearrangement.
0: Oke. Okay.
2: Dan lebih menarik untuk duet. Waktu itu belum ditentukan nih siapa nih kandidatnya. Belum.
0: Oke.
2: Di sana kita bikin aransemen. Jadi kita aransemen di fix dulu buat sempurna.
0: Okay.
2: Udah gitu carilah dan tertuju pada seorang Tiara Effendi.
0: Nah, itu pertanyaannya. Asik. Kenapa akhirnya seorang Kang Adio memutuskan yaudah deh, Tiara Effendi aja nih akhirnya. Asik.
2: Tiara ini kita rasa sangat cocok banget dengan karakter suara dan di lagu ini sangat cocok, dan kita coba discuss lagi. Tiara, ini lagunya gimana? Oh, ayo kita gas, Kang.
0: Langsung ya.
2: Itu karena memang cocok banget sih, lagunya nempel banget di Tiara.
0: Langsung
2: lagunya.
0: Enggak pakai lama, langsung approve ya.
2: Langsung gas.
0: Luar biasa. Wah, luar biasa. Berarti enggak ada proses yang nego sampai harus mohon-mohon gitu ya.
2: Ada banget ya kita.
1: Soalnya biasanya kan standar aku kayak harus sampai bersujud.
0: Karena
1: dari awal kan Kang Adi nanya, mau gak ini ngisiin, terus dikirimlah materinya gitu kan. Terus pas aku dengerin kayak, oh ini materinya enak banget.
0: Okay.
1: Pertama aku dengerin di mobil, turun dari mobil tuh masih terngiang-ngiang gitu loh lagunya. Jadi kayak, oh ini lagu nyangkut nih gitu. Materinya oke gitu. Jadi kayak, ya kenapa tidak gitu.
0: Oh, I see. Wah, jadi ternyata perjalanannya alhamdulillahnya smooth ya, Kang ya.
2: Lancar banget, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Wah, ini udah seru banget di Teman Perdua. Ini jadi buat kamu nih yang mau bertanya ke Kang Ade Ujan dan juga Kak Tiara nih, boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta, sama juga di WhatsApp di 0811 800 105. Buat kamu yang pengen nanya-nanya Teman Perdua seluruh Indonesia, kira-kira kesibukan mereka ataupun single mereka bercerita tentang apa, ataupun bertanya apapun lah, boleh kita buka ya.
2: Boleh banget. Boleh dah.
0: Boleh. Jadi dong, jangan kemana-mana Teman Perdua, jangan geser radio kamu, masih di Perdua FM seluruh Indonesia di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Teman Produa Music Live Chat dan masih di Produa seluruh Indonesia pastinya. Dan juga masih bersama Kak Adeo dan juga Kak Tiara Effendi. Nah, kita membahas tentang single terbarunya yaitu Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah. Betul, ini tuh dipendekinnya jadi Aku dan Kamu.
1: Ya,
0: Aku dan Kamu. Nah, boleh dong diceritain kira-kira sebenarnya ya Aku dan Kamu ini bercerita tentang apa Kak Adeo atau Kak Tiara nih?
1: Lagu ini tuh aku titip pesan, dititip pesanin nih asik sama pencipta lagunya. Lagi lagu ini tuh emang apa ya, sebuah mungkin pesan beliau untuk pasangannya.
0: Oke.
1: Aku dan kamu tak ingin terpisahkan dalam cerita. Jadi bucin-bucinnya tuh cinta lagi tumbuh-tumbuhnya.
0: Oke.
1: Jadi tak ingin terpisah.
0: Oh,
2: lagi lagu-lagu Butterfly era.
0: Enggak kebayang apa-apa selain percintaan.
1: Percintaan,
2: ya, tapi aku dan kamu semua dunia ini enggak ada hanya aku dan kamu.
0: Oh,
1: benar. Tapi aku dan kamu ini tuh bukan cuma untuk pasangan aja sih.
0: Oke.
1: Lebih ke orang yang kita kasihi, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, siapapun itu. Jadi siapapun itu, aku dan kamu.
0: Wede. Jadi sebenarnya penulis lagu ini adalah Kang Diki ya.
1: Betul.
0: Itu
1: Diki Abah namanya.
0: Kang Diki Abah itu menitipkan ke Kang Adeo berarti untuk lagu ini.
1: Betul.
0: Tapi backstory-nya tentang apa nih Kang? Apakah ini personal beliau dari Kang Diki atau ada dari Kang Adeo atau Kang Tiara juga nih?
1: Nah, ini 100% dari beliau.
0: Oke.
1: 100% dari beliau. Aku cuma bantu untuk aransemen.
0: Aransemen,
1: lirik dan notasi beliau yang punya.
0: Oke. Jadi sebelumnya dari Kang Dikinya udah ketemu sama Kang Adeo?
1: Ya, karena beliau adalah produser aku.
0: Langsung.
1: Dan pemilik studio. Aku bekerja dengan beliau di tahun 2008.
0: Wow, lama sekali. Berarti langsung kayak nih Dio, tolong nyanyiin gitu.
1: Bener banget. Beliau yang support.
0: Iya. Dan akhirnya tadi yang sudah diceritain sama Kang Adeo langsung menghubungi Kak Tiara.
1: Kak Tiara, benar.
0: Gitu. Tapi kenapa jadi Kak Tiara merasa kayak ini lagu yang aku banget gitu?
2: Secara cerita bukan aku.
0: Secara ceritanya?
2: Aku belum relate.
0: Oke. Secara cerita.
2: Cuman itu tadi yang bikin aku nyangkut adalah karena ini lagu tuh gampang banget diingat.
0: Yep.
2: Terus buat dinyanyiinnya gampang.
0: Okay.
2: Terus kayak aku ngebayangin menyenangkan banget ketika kita singelong lagu ini
0: nonton
2: gitu. Karena pasti sekali dua kali denger tuh udah bisa langsung hafal gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi kayak seru deh gitu dibawain gitu. Kalau secara cerita kan ya kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang kita kurang merasakan.
0: Oh, berarti yang nyangkut sama Kak Tiara pertama itu adalah vibe-nya. Oke. Berarti ngomongin lagu, kita ngomong ke aransemennya nih berarti.
1: Aransemen, beda banget.
0: Kenapa lagu ini, maksudnya Kang Adeo bikin kayak gimana sih untuk bisa akhirnya mengkomunikasikan liriknya?
1: Asik. Sebetulnya ini lagu ini tuh beda banget sama single-single yang sebelumnya aku.
0: Oke. Kenapa gitu kan?
1: Aku coba pengen lebih fresh aja.
0: Oke.
1: Pengen lebih beda aja.
0: Okay.
1: Dan yang dikatakan tadi Tiara, sekarang kan Butterfly era ya.
0: Beh, itu.
1: Jadi berbunga-bunga. Kita tuh udah banyak banget lagu-lagu yang sedih gitu kan ya. Jangan sampai nih kita bikin yang riang. Coba aransemen yang riang.
0: Okay.
1: Aransemen yang riang. Dan di situ dibantu sama banyak musisi juga, sama Kang Ari Firman, sama Topan Abi Banyu, dan teman-teman yang lain juga yang di Bandung juga. Alhamdulillah, jadi kita rebukan, yuk ini aransemennya kita jadiin gas langsung.
0: Langsung
1: pengen yang beda aja sih.
0: Ngebeat
1: gitu.
0: Ngebeat justru ya. Jadi sebenarnya dari memang kayak berbunga-bunga, jadi harus kita kemas happy gitu ya. Nice.
1: Bener banget.
0: Nice. Jadi memang memang vibesnya diciptakan untuk orang yang sedang fell in love, jatuh cinta.
1: Bener banget.
0: Tapi kalau dari misalnya kalau dari Kak Tiara ada kesulitan nggak sih pertama-tama untuk lagu yang katakanlah seriang ini gitu loh?
2: Yang pertama tuh range-nya.
0: Okay.
2: Range-nya tuh lumayan tinggi banget di aku.
0: Oke.
2: Kalau secara teknis mungkin itu. Cuman ini teknis di luar bernyanyi adalah karena kita berjauhan. Jadi memang menyesuaikan jadwalnya agak PR. Dari awal untuk rekaman, untuk sekarang untuk promo segala macam tuh lumayan kayak aduh enggak bisa. Susah agak main. Nah, ini karena di Jakarta jadi aku kayak okay, let's go di Jakarta kita gas. Pas kemarin sempat promo di Bandung segala macam ya, itu yang jadi lumayan challenge tuh.
0: Iya. Jadi karena keterbatasan jarak itu ya.
2: Betul.
0: Jadi enggak workshop ya, Kang ya? Enggak workshop yang bareng gitu ya.
2: Aku dikirim materinya itu jadi aku tinggal rekaman.
0: Gitu. Direct-nya gimana tuh?
1: Kita bikin
2: jadi rekamannya bareng.
0: Rekamannya bareng.
1: Di Bandung. Rekamannya di Bandung di DB Music Studio. Dibikin dulu guidance-nya.
0: Okay, bikin guide.
1: Jarak gas ya. Oke, ayo kita fokus katanya.
0: Okay. Udah,
2: datang ketemu langsung rekaman.
1: Langsung rekaman. Udah kita ini Tiara enggak boleh komplain ya, ini jadi ya, lagunya udah jadi ya, aransemennya udah jadi ya.
2: Jadi ini kayak nada dasar semua tuh udah kayak ya udah yuk.
0: Gokil. Berapa kali take waktu itu? Ingat enggak? Ke Tiara mungkin.
2: Cepet banget.
1: Serius, cepet banget.
0: Sejam, dua jam
2: enggak,
0: selesai
2: enggak
0: tuh.
2: Dua jam, satu sesi. Kan satu sesi dua jam.
0: Enggak terlalu banyak pengulangan berarti ya.
1: Enggak banget.
0: Oke. Dari segi musik Kang Adi yang banyak ngisi berarti ya.
1: Banyak misi ya, betul. Dibantu sama teman-teman juga musisi yang lain.
0: Oke. Jadi teman berdua kalau misalkan kalian kebayang bahwa ini lagu yang Roro Jonggrang, ini lumayan Roro Jonggrang
1: sih, Roro Jonggrang.
0: Jadi ini juga lagunya sudah dirilis ya Kang ya?
1: Udah dirilis.
0: Di tanggal berapa kemarin? Agustus ya?
1: 20.
0: 2 Agustus bener ya?
1: Betul.
0: 20 Agustus 92.
2: Sebulan happy one month anniversary.
0: Wow.
2: Juli ya, sorry. Two month anniversary.
0: Dan ternyata lagu ini sempat di trending satu audio Instagram ya.
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Baru 1 minggu loh kak.
0: 1 minggu
1: iya,
0: langsung.
1: 10 hari betul. Baru 10 langsung.
0: Gokil.
1: Alhamdulillah sih itu.
0: Gokil. Itu berarti banyak animo yang langsung pakai lagu itu di sosial media.
1: Bener banget ya.
2: Gokil. Aku aja kaget. Jadi
1: dan random lagi.
2: Jadi kan aku tuh belum biasa mendengar suara aku ada di handphone orang lain.
0: Oke.
2: Jadi ada momennya di mana kayak aku lagi duduk tiba-tiba di sebelah situ ada orang lagi scroll TikTok. Aku kayak kenal. Itu aku.
0: malah kayak dengerin orang di HP orang dulu ya.
2: Itu pas akhirnya aku buka-buka TikTok juga kayak akhirnya muncul kayak tutorial masak. Tapi menurutku jadinya ketika lagu ini udah dipakai untuk segala macam
0: universal
2: banget ya. Berarti ini soundnya tuh udah berhasil gitu. Karena mungkin orang-orang beranggapan dengan menggunakan sound ini videonya akan naik gitu.
0: Yes, setuju banget sih. Aduh, jadi penasaran gak sih teman berdua kira-kira gimana nih single terbarunya? Gimana kalau kita dengerin dulu Kang Adi sama Kak Tiara nih dengan Aku dan kamu. Oke, enjoy this one teman berdua. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Dan tadi kita udah dengerin Aku dan Kamu.
1: Aku dan Kamu.
0: Ternyata memang lagunya se-happy itu ya, Kang. Ya, luar biasa. Nah, tapi dari lagu ini ya, so far memenuhi ekspektasi Kang Adeo sama Kak Tiara nggak nih?
1: Justru melebihi sih.
0: Oh, melebihi ekspektasi?
1: Buat aku tuh, justru itu tuh kita tuh produksi, kita rekaman, habis beres rekaman tuh kita off air dulu, nggak dikeluarin dulu lagunya.
0: Oh, serius?
1: Serius, bener kan? Kita off air dulu.
0: Oke, okay, oke.
1: Kita off air, kalau kata anak sekarang tuh cek ombak ya.
0: Cek ombak, bener. Cek ombak.
1: Ya. Cek ombak. Wah, ternyata antusiasnya tinggi juga nih.
0: Oke.
1: Okay. Malah sebelum lagu ini tuh aku ngeluarin dulu single.
0: Oke. Okay.
1: Single tuh yang solo, yang agak melo. Dan ternyata Aku dan Kamu harus segera dikeluarkan.
0: Oke. Okay.
1: Dan akhirnya merilis.
0: Merilis dan ternyata kamu benar sesuai prediksi.
1: Sangat ya? Sangat antusias banget para pendengarnya, para penonton.
0: Iya. Yes,
1: alhamdulillah sih, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kalau menurut Kak Tiara gimana?
2: Tentunya melebihi ekspektasi ya. Maksudnya aku berawal melakukan proyek ini karena emang simply suka lagunya aja gitu. Aku nggak ada ekspektasi kayak pendengarnya akan banyak atau akan gimana. Taunya tiba-tiba dengarnya di FYP orang kan. Itulah ada lagu saya.
0: Kocak
2: gitu.
0: Juga ya jadinya. Oke. Jadi justru karena animonya tinggi di orang-orang yang justru katanya nggak tahu awalnya.
2: Betul.
0: Iya.
2: Tiba-tiba banyak yang mention di Instagram, banyak yang kayak, ah ini dari mana sih orang-orang ini gitu. Kok bisa sih gitu.
0: Iya. Tahu-tahu, wow banyak banget gitu ya.
2: Berguna juga gitu. Karena lagunya works banget gitu. Jadi kayak alhamdulillah melihat respon dari pendengarnya. Ya alhamdulillah lah gitu.
0: Oke.
2: Karena baik banget.
0: Tapi lagu ini tuh pertama Kang Adeo dengerin tuh ke siapa nih Kang? Maksudnya kayak ke
1: hearing.
0: Iya, ya hearingnya pertama kali ke siapa?
1: Yang jelas ke tim yang ada di DB Music Studio. Okay. Ya, teman-teman. Wah, kita ini kayaknya harus digas nih lagu enak juga nih.
0: Okay.
1: Udah gitu kan ke teman-teman MD juga yang di Bandung kan. Duh, ini mah harus digas nih lagunya. Katanya cocok banget.
0: Resep pisan.
1: Ya, Bandung banget kan.
0: Bandung banget.
1: Ya udah kita gas aja ya. Ternyata mereka responnya sangat positif banget sih. Sangat positif banget, Kak. Beneran. Sampai alhamdulillah di bulan kemarin tuh menjadi salah satu original soundtrack-nya di FTV. Satu stasiun TV.
0: Udah masuk ke FTV ya.
1: Benar banget.
0: Waduh.
1: Dan menjadi dua playlist top 10 di Apple Music.
0: Di Apple Music. Gokil langsung ya. Tapi waktu Kak Tiara pertama kali hearing juga kayak, wah, ternyata bisa kayak gini ya jadinya gitu. Kebayang enggak dari awal?
2: Enggak dong, tentunya dari
0: tentunya
2: awal.
0: Tidak, ya.
2: Iya seru udah.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Cuma seru. Let's go seru. Gitu. Iya. Fun.
0: Pas udah jadi?
2: Wah, wow. Apa nih?
0: Ini kocak jadinya kalau Kak Tiara ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di YouTube-nya RRI Jakarta nih kan.
1: Asik.
0: Mungkin kita bacain dulu kali ya nih.
1: Boleh,
0: dari
1: silahkan.
0: Dari teman Pro 2 dan juga Adiloisius.
1: Adiwef.
0: Oke. Jadi ada dari siapa nih pertama? Bilang Adi4U katanya nih.
1: Oke.
0: Adi4U katanya hai gitu. Terus
1: hai juga.
0: Terus ada dari siapa nih? Ada dari Aca nih katanya, "Hai Kak, mau nanya dong. Kalau Kak Adil dan juga kalau Kak Adil ada niatan enggak buat MV Aku dan Kamu? Kalau pertama pertanyaannya adalah ada enggak niatan MV?"
1: Oke. Okay. Gitu. Kalau pembuatan MV ini memang kita udah ada rencana untuk dibuat.
0: Oke.
1: Okay. Justru dari beberapa bulan yang lalu kita udah ada proses mau pembuatan.
0: Oke. Okay.
1: Udah ada
0: niatan untuk MV ya.
1: Udah ada.
0: Tinggal shoot berarti.
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Nah, yang jadi permasalahan itu sampai saat ini belum ada kan, kita belum ada kandidat untuk model video klipnya.
0: Nah, itu. Kita sambung ke pertanyaan kedua nih dari Aca. Katanya, Apakah Kak Adi udah kepikiran pertimbangkan Fadi dan juga Cantika as model MV?
1: Oke.
0: Siapa Fadi dan Cantika ini? Boleh diceritain dong?
3: Aku cerita ya.
0: Boleh, agak panjang dikit. Silakan.
1: Jadi di akhir-akhir ini tuh ada di salah satu stasiun TV ada sinetron. Di sana tuh talentnya bagus-bagus banget. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Waktu itu aku di notis salah satu fansnya. Aku sebutin aja ya, fansnya Olnik. Oliver Nicole. Waktu itu Kak, sama Fatnik juga, Fatah dan Nicole ya. Waktu itu mereka pengen idolanya jadi model aku dan kamu katanya. Itu sampai situ kita rembukan sama tim, ya udah coba kita ke manajemennya, kita coba lobby-lobby seperti apa. Nunggu 2 minggu, akhirnya ternyata mereka belum bisa berkolaborasi untuk Nicole. Mungkin karena kesibukan dan lain-lain mungkin ya mungkin di next single aja nggak apa-apa. Dan di minggu yang lalu aku di notice juga nih sama teman-teman Fadkan nih, Fadi Cantika. Aku di notice juga katanya Kak cocok banget lagu ini jadi modelnya Fadi sama Cantika katanya. Aku udah storyin juga ke tim manajemen, tapi masih belum ada tindak lebih lanjut lagi sih dari belum ada teman-teman ya, jadi sabar dulu aja kita coba dirembukin dulu. Karena aku juga nggak mau kayak PHP gitu kan.
0: Kasian
1: kan ini teman-teman di sini, fans ini mereka tuh kompak-kompak banget nih, kompak-kompak banget. Dan aku nggak mau jadi PHP juga.
0: Jadi
1: kita coba berjuang.
0: Masih diusahain.
1: Nggak mau ngejanjiin.
0: Gitu. Jadi teman Pro 2 dan juga yang nanya nih, Aca nih, tetap diusahakan ya sama Kang Adi ya.
1: Iya. Kita coba ya ke tim manajemen, kita rembukan coba.
0: Siapa tahu jadi gitu kan, kita nggak tahu.
1: Mudah-mudahan.
0: Tapi nggak berani garansi.
1: Nggak berani garansi.
0: Ya. Tapi banyak banget di komennya Fadkan yang bawah
3: Serang tuh.
0: Terus kita ke WhatsApp nih Kang. Ada dari Lara nih. Assalamualaikum Kak. Selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Adio dan Kakak Tiara. Pertanyaan saya di sini, kalau kesuksesan single lagu Aku dan Kamu ini adalah puncak gunung, orang yang akan melihat puncaknya itu kira-kira seberapa panjang perjalanan yang harus Kakak Adi dan juga Kakak Tiara Effendi lewati sebelum sampai ke puncak sana? Bagus ya pertanyaannya.
2: Deep sekali.
0: Boleh, mungkin Kak Tiara dulu deh, boleh deh.
2: Gimana ya?
0: Mungkin
2: kita cerita soal perjalanan karir sampai gimana ceritanya kita bisa sampai di sini. Mudah-mudahan sih belum puncak ya. Maksudnya karena kayak kalau udah puncak tuh berarti udah beres.
0: Jadi tinggal turun ya kalau udah puncak ya.
2: Ini kita masih mau naik terus.
0: Menuju puncak gitu ya.

0: Ya, alhamdulillah semuanya dijalani dan sangat menyenangkan.
1: Wow. Jadi itu harapannya dari Kak Tiara adalah ini tuh bukan puncak ya. Ini
0: belum.
1: Proses kita masih menuju puncak.
0: Betul, benar. Kita masih terus akan naik gitu. Dan
2: benar-benar
0: proses. Kan kadang-kadang kalau kita menganalogikan naik gunung tuh capek ya.
1: Betul. Ngos-ngosan ya.
0: Pengennya tuh kayak ini naik yang menyenangkan lah.
1: Oh.
0: Cuman percaya setiap kita ngeliat ke belakang tuh kayak oh kita udah lebih tinggi jauh, daripada ya. Hari kemarin. Ini lebih tinggi lagi daripada dari sebelumnya.
1: Oke, gitu. Ngerti. Jadi kayak fun trekking aja gitu. Jalan sambil nyanyi gitu.
0: Kita sedang tidak balapan dengan siapapun.
1: Nice, itu. Nah, kalau dari Kang Adil,
2: aku persis banget sama Tiara ya. Okay. Yang tadi kata Kak Tiara itu omongin. Hmm. Jadi kadang orang tuh melihat kita di sisi akhirnya, padahal perjalanan proses menuju ke sananya tuh aduh sangat berliku-liku
1: sangat
2: banget.
1: Berliku
2: sangat berdarah-berdarah ya. Berdarah-darah banget tuh berdarah-darah. Jadi selama aku bermusik di 2008 itu hampir berapa tuh 17-18 tahun berarti.
1: Okay.
2: Ya hampir 18 tahun itu memang ya banyak ya hal yang dilalui.
1: Okay.
2: Yang orang lain pun gak tahu akan hal itu.
1: Ya.
2: Seperti apa kan ya jadi musisi. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bisa membuat kita bisa bikin karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan mudah-mudahan ini bukan di puncak tapi menuju puncak yang lebih tinggi lagi.
1: Menuju puncak gemilang cahaya ya itu ya gitu. Jadi semoga juga lagu ini jadi doa baik juga buat Kang Adi sama Kak Tiara juga pastinya gitu. Jadi Lara, kalau misalkan kamu bertanya itu, mereka pengen ini jadi sebuah perjalanan yang dinikmati ya.
2: Bener banget.
1: Gitu. Dan dia nanya ada luka atau perjalanan pasti banyak banget
0: pasti
1: ya.
2: Banget.
1: Pasti banyak banget gitu.
2: Pasti ada.
1: Gitu. Jadi dia nanya apakah ada luka dan kesan atau pelajaran yang membekas. Oh, pelajaran boleh tuh.
2: Oh, pelajaran.
1: Pelajaran yang membekas.
2: Aku dulu.
1: Boleh Kang Adi. Okay.
2: Yang pelajaran yang aku ambil itu janganlah kita ikut warna orang lain.
1: Oke. Okay.
2: Buatlah warna kita sendiri dan orang lain akan melihat warna kita.
1: Asik. Okay. Nice. Kalau pelajaran yang bekas buat Kak Tiara?
0: Kalau aku apa ya? Aku selalu bersyukur aja sih sama apa yang datang, apa yang pergi gitu. Karena enggak ada yang stay terus, enggak ada juga yang ada terus gitu. Jadi apapun yang lagi dipunyain sekarang disyukurin aja.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Keren banget. Easy going banget ya kayak Kak Tiara ya.
0: Enggak, lebih kayak gimana lah.
1: Iya. Pasrah ya. Lebih ke pasrah ya.
0: Bukan pasrah ya. Ikhlas.
1: Iya, berserah. Jadi kalau Kak Tiara lebih ke kemana hidup membawa aja.
0: Bersyukur.
1: Gitu. Oke, teman berdua jadi jangan kemana-mana juga. Nanti kita bakal dengerin nih live sessionnya bareng sama Kak Adil dan juga Kak Tiara abis ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Terakhir nih, Kang Adi udah juga Kak Tiara. Mungkin apa yang pengen disampaikan dulu ke teman produser seluruh Indonesia tentang single terbaru ini? Berharapnya apa nih ke pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia yang lagi dengerin nih?
1: Kak Tiara dulu.
0: Boleh Kak Tiara, silakan.
2: Semoga semua pendengar suka lagu Aku dan Kamu.
0: Amin.
2: Semoga lagu ini bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Mungkin yang hatinya sedang gelisah, menjadi lebih happy. Itu aja sih.
0: Amin. Oke, kalau dari Kang Adi,
1: Lagu ini semoga menjadi doa dan afirmasi untuk semua orang ya, mendapatkan cinta sejatinya.
0: Amin. Amin, amin.
1: Maju terus musik Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Dan satu lagi buat teman-teman yang udah support aku, siapapun itu, fanbase manapun, aku ucapin makasih banyak buat kalian. Fatnik, Moonik buat kalian juga ya.
0: Iya.
1: Makasih banyak.
0: Oke. Dan lagu ini Aku dan Kamu udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh stream platform ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Jangan lupa dipakai dan juga di komen di ini MV-nya udah ada MV belum visualizer? Lirik
1: video.
0: Lirik udah ada. Jadi di komen dan juga di subscribe pastinya ya. Oke. Kalau gitu kita dengerin langsung dulu teman berdua dari Aku dan Kamu. Dari Kak Tiara Effendi dan juga Kang Adi. Tapi gue harus pamit dulu, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro2 seluruh Indonesia kesayangan kamu. So, gue Landa Krisandaru pamit. And please welcome Adi featuring Tiara Effendi dengan Aku dan Kamu. Here we go.

pasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni, serta

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: Teman Perdua, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris, yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk menggerak imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar.

Kegiatan teman terbaik yang teman-teman bawa tidak terasa ya, udah jam 22 lebih 53 menit nih teman Pro 2. Dikit lagi udah jam 11 ya. Teman-teman relax dulu, nanti kita ketemu di relax time dengan hiburan yang pastinya akan menghibur malam kamu di malam hari ini ya. Kamu jam segini lagi pengen ada ngapain sih teman Pro 2? Semoga tugas ya di kantor, di sekolah itu udah terselesaikan lah ya teman. Dan aku juga doakan kamu juga happy hari ini. It's okay kalau misalnya segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginanmu. Do the best aja teman, dan lakukanlah yang terbaik setiap harinya. Aku masih kembali untuk menemani kamu, tapi 6 menit lagi aku bakal puterin lagu-lagu yang bakal membuat kamu lebih relax ya. Setelah ini bakal aku hadirkan dulu teman Pro 2, ada

Hai teman-teman Produa, kalian tahu gak sih fenomena itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi fenomena? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tenang berdua, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang dikeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, saya lihat kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kau tuh mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar leh.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tau sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan berdampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali kata mau film? Kata film sentai di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yusuf bicara batu leh. Tapi bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Kata lu kasih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, waktu-waktu masih bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, saya ini setahun labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

istilah food vlogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Grindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya.

Yang terdengar ya Ramalabi ini, maka salah-salah tugas kami mengantarkan acara siaran yang pagi siang sudah bertanggung malam ini di siaran ini dan akan cukup lagi besok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas Evin dan Noya, teman-teman operator pemancar studio Nono maupun Pak, mengucapkan selamat malam, salam berpisah dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Radio Republik Indonesia Ambon, Program 2.

Guys, mama na number na yun mo sa pagiging ng Google Business at sa pangayon ng Rabokin. Dinan sa Ija, kamo brada. Inilah Radio Republik Indonesia dan program 2. Kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siaran hari ini. Selasa 15 September 2020 dengan frekuensi 98.4 MHz. Teman-teman, selamat pagi, selamat mengikuti.

Halo teman-teman, dengan berbaik hati dengan perbincangan pagi untuk kamu semuanya, dan selamat jumpa lagi di edisi hari ini Selasa 15 September 2020. Senang sekali saya Fahitani Kulai kembali dan menemani kamu dan menuju pagi kita pagi ini dengan berbincang pagi akan berbincang untuk berbincang hingga 2 jam 6 atau pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kita berbincang dengan berbincang untuk berbincang kamu.

Tahukah kamu, ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

Teman Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

teman-teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur cegah korupsi dari diri sendiri.

Sekarang, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas. Seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk, jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Gentleman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita gak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

Teman Pro2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Tahukah kamu? Ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita susah.

memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

0: Kamu tahu tidak, salah satu fokus dalam aspek cita presiden adalah membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.
1: Nah, ini menarik. Ternyata prestasi itu bukan soal rajin belajar, tapi juga dipengaruhi apa yang kita makan.
0: Betul, penelitian yang dipimpin oleh John Tedovi menunjukkan bahwa kecukupan gizi pada masa pertumbuhan sangat penting untuk perkembangan otak dan kemampuan belajar.
1: Jadi, sarapan atau makanan bergizi itu bukan sekedar mengenyangkan, tapi juga bahan bakar buat otak supaya lebih fokus dan mudah menyerap pelajaran.
0: Makanya, kalau generasi muda sehat, cerdas, dan kuat, Indonesia juga makin siap menyongsong masa.

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru,

Jenis tangga bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tangkap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

kedua, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

0: lang eh, kung kapikikinia niya sa makin rami sa siya.
1: Iyo, atun. Eh, takusin, pinito awalnya cuma jualan dari rumah sa. Sekarang eh, banyak yang tetap. Bahkan kita bisa baju lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu asta kita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap eh. Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Saya mau kasih katung uang hari begini. Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita sekarang ada tiga sih letaknya. Satu, dua, tiga.
0: Nih, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Osin mau buka usaha tuh, hey, jangan takut pada mulai. Katung pengidu sederhana ini tuh, hey, bisa jadi usaha besar jika katung tekuni akan. Dan sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih, sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
1: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

Teman Produa, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama sakit kepala dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman

0: Teman Perdua, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga risiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

Teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Mayfield, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: Jo, si tau kasing, sekarang ini pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kasing.
1: Akan peristilah juga bagus lagi. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa, Iki?
0: Jadi begini, Jo. Kalau dulu tuh, katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri. Kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah, sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu. Biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan bertambah. Ekonomi maju, dan katong pun daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ini.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera. Dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

teman. Istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

0: Pintu teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar. Minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih, Ose masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, Celia kamari. Kamarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dengan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah isi. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti, sah, daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tau, seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, ya sih bicara batu lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, sini setelah labi lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

food vlogger, merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

Tahukah kamu, ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.